Oh ya, mama dasar-dasar lagu Masu Rosia Belly. Terima kasih negara bala-bala dengan kita ada bersama aku dari Facebook kita ada berupa gitu. Terima kasih negara Kion Rangi, negara Aspian Mahfuz dan berupa gitu. Rachel Marika, Nurul Atika, David Ikon, negara Robert Jawa, Spony Moy, Bolhi, Desus Panis, penonton lagi yang bersama kita ada berupa gitu. Okey, naga Durin Gubes, penonton lagi yang bersama kita ada Abru Pagi, Anu Nam Siti, James Pengiran, Derek Asin, Ana Rock, kata lagi bersama kita berbagi ti, ya, terima kasih naga Roy Kuang, naga Matt Hoon, dan berbagi ti, bersama kita Esther Kia, penonton lagi yang bersama dengan kita ada berbagi ti, terima kasih dengan terus bibur bersama kami ada berbagi ti, Abru Pagi Jerebu kita, Raymond Baran Pri 2026. Jadi kan ngajar ramalan gaya nu apa nu parasti ya sampai tok ke berentaru so bau ya. Nah, ngarap-ngarap ramalan ti kai betul. Sebab na kan mengse na tu hai bina ya. Jadi ya, ngarap hujan. Dan nu nyelu de ni tu tempat de bagian Kuching dengan suria de hujan ya. Dengan pingunah remang era terus pisilung de anu ti sampai de ke ju anu baran pri. Dan dengan cak stok umur de utong empangan umur dan negeri ti cukup dengan dapat ngurang jerebu sempadan pada gapit premier utama Douglas Ugamas. Dan bagi boleh kita ada Muhammad Joran Serian Kuching ataupun Kuching Serian ataupun Kuching Suriaman ke selanjutnya bina mungkin pintu buk betul kita kaju sebab jerebu hati-hati gagit selalu.

bersama kisah pemudi penyiap keraja lagu mesu Alang Lupeng. Mungkin ada berkata bersama Nami Dabi Muto dan berubah lagi di mesu Suria dan Juni Kucing. Ini hati lah kita ya. Oh ini Yulun Setiguru bahagian Serian jadi darurat nanti ya, bukan lockdown ya, apa kita salah faham ya. Adapun berkena masa COVID-19 kami perintah kawalan pergerakan berkena ya, bukan sebetulnya darurat ya, sebab indeks IPU di Serian melebihi 500, jadi kawasan Serian dengan 20 km persegi masuk kawasan IPU Sen dan anggap sebagai darurat dengan nanti CNC bertuju dengan mengurang bala kita ini ada separamin ataupun luar negara tempat lapang bertuju dengan nyaga penyihat dengan pengelawat bala kita ya, lebih lagi bila kita ada kawasan Serian ya. Jadi ada penerang media nunyanun Gapit Premier Dato Amar Douglas Uga Embas nyungka nyaratus kai keliru dengan pengisytiharan darurat sebab kai sama dengan kawalan pergerakan dengan min masa COVID-19 ya. Hati bertuju tinan ngurang sebetulnya ngurang pemenuh kita bala nyaratus. Jadi kan perlu kita luah bakamut minan penutu undung dengan beba kita ya. Kita keliru ya. Lagi bila kita ada kawasan Serian, bagian Serian ya. Bagian Serian sampai tu ke Pasar Siburan ya.

0: asih-asih kada made oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made oras. Tiap-tiap lama tanu made oras. Padu-padu nama si Ed bada made oras. Oi, amu damu entek debak tuad madamu ba. Buat mu adep mudik berajag. Asal lama tanu made oras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku made amu made oras aku. Mani mur daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas samu tinan ku nuntus oras ti. Oras ti oras sami macas ti macas aku. Salah ka?
0: Memang amu made oras damu menan macas samu. Oras damu pun oras kene. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat.
1: Mungan ni ke zaman asap penuh ketika asap ti memang semua tempat dog berut ni. Kan amu panai, amu nyana dengan ni. Ke zaman merut termikin deh. Kan kai tuna notice board kan ni ke? Nyana dekai minan pikir muda.
0: Asap ti memang nak kai bebatu, kai bekaping, kai bepikir. Pak amu sepatut nada bepikir. Wah amu made oras dah bagi ramin. Tiap lama tanu made oras.
1: Kulak kulak kulak kamu nyana. Mati ketuntuk kurang mikirnya ya. Baru mempunyai nasi aku. Aku ti pantak kurang kabar ya.
0: Anyap ku ngabat namu bedaruh mati nah. Aku mena nyia amu made oras debangi ramin. Mau ngabat bedaruh amu. Ngana anyap inya bagen. Ngana kine dua ti bitenge-tenge bidaruh-daruh. Hei nyap guna-guna. Amu ngan salah amu. Aba cuma de uras, tubek muti a. Betul lagi sana babeh ti. Paguh kan amu ira, tunah merubah tudog muras moin. Rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengago.

0: Abang iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menurut tak sama-sama ngibar eh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.
3: Satu lagi ya lagu penghibur kita ada berpagi tu, berpagi 6 hari Mohon Barang Pria 2026.

Ya, lagu masuk Chris McKenzie, lagu berkenaan Venalia. Lebih kurang 2 setengah jam lagi ya, sama dengan segmen Makan Terima. Kita ada berpagi tiap berpagi ya, Nuno. Ya, kita kurang nganyap mo ya, lebih lagi timpu peras mungkin. Kurangnya mau macam ke bak depe begorot ya.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ni. Betul mu Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sini kena bukan aku di Noyo. Lepas tu, aku sadik aku jadi dalam tahun ni. Lepas tu, tak kamu tahun ni bukan aku. Bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Lepas tu, dia naik oti yang ti.
1: Josh, aku reti katik puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dalam tahu nanti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mokos mesti tunggu mana ni de di mokos mana?
2: Iti re de ku gatung ti. De patut mu de pilu.
1: Ani nak ki ku ningak ni de.
2: Tibi meningak binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nah ni
2: unai. Ani hare bi.
1: Binilah no itu nya nak ditunggu.
2: Aku de ku tapas ko de nak ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati-hati asih. Asyik tapi buka. Aku dengar mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sini lah. Doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mokos dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Aduh ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu. Lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit iti. Buka benar lah ti buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemudi di pasar pegangkuk.
2: Yore aku tisbonar binilati dole aku dah monyap sebab memilih kulimo sawak dilepas.
1: Patut dole aku ningat kala bendera titi kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu mo lebih kurang sama je kala mo limo sawak aduk gemar pakai dah mo is da ik muti lagi aduh dihare mumit di tikuk ni tiak tu aku milih tiak so pasal tiak
2: iya mai
1: pagu ah
2: kurang menjual mai dia menjual ni
1: ya dusa aku jual masih tonda aku tu ke kelin bendera muti
2: tiap pagi ku gati lah aku di kemun pasal pagi dia kali ke gati tu timu ti
1: tapi ingat eh iti masa mula pasang bendera iti raka-raka diwajib mununa eh
2: ini no
1: di bendera mu mak da liok mak da totak mak da kois pali pagu eh mak da nuk tanak mu di bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih tolih ini dia pakai itu ya maknya pakai tolih ini dia ada doh ini cak potot bersebak puah eh.
2: Aku kali uwi ya teker mokos ya
1: uwi ya ge iya iya
2: ini nang kiliang doh doi tolih uwi itu berguna ge
1: pakai uwi no tak toka apa ya maknya ya potot ya bersebak puah eh buat ini doh pak paling ini ya maknya terbalik deh
2: moki pernah terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbaliknya
2: pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk tiak nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asa mau dia pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asa dah cukup tengok ayuh nombit tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.

Okay, steady babi lagu masuk Loni bersama dengan kumpulan Timolah. Hibur belak tak ada masa setiap sama aku penyiar radio ada berpagi dia berpagi yang unem. Kepi-kepi kita ada berpagi dia mungkin ada belak kita ada mengenai saja ramin jangan takkan ramin. Lagi belak kita ada bagian serian ada istihar darurat adunya dulu. Benar ramin. Lagi dengan kita pandang dengan benda Darwin pun ada lagi asuh untuk Darwin kau ni. Pakai orang lah kita bikin dong the spa ya. Kan bikin dong pasal keminan penutup undung dengan beban.

Professor Chris Auden Gan bersama dengan Alan Kayan dengan mengunci cinta. Terima kasih bagi ada setiap bersama aku masa pukul 6 berpagi dia sampai dengan masa hati. Lagu ada pula kita ada berbagi tiga dapat menghibur asing awang kita ada terus bersama lagu tapi segmen makat kirmuas kita ada berbagi pagi jerebus ni.

lagu bersuara Miss Vos, lagunan Dialogue Pukul April. Mari kita anda ke Palan Berita Radio Kuala Lumpur. Lepas yang kata Ruz Buzain, hari pasien sambung lagi dengan segmen dengan dia dan kita akan berbagi pada pukul 9.2 narangan dengan saya yang kerti sejak depan bersama dan kini ada berbagi di segmen Bakat Kerimu. Terima kasih dengan harap kita dapat so lagi orang anu dah berkenal.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada merentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengembed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Cadangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump telah berdepan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengahadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu terakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Catuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vanes. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Lagu peraman tadi Dr. Barbara Stephanie Ragu Adi dan Selau peraman soh program Rebisi dengan Adi Gibi sama ke Sesan Anda Wati Drum segmen yang dengan di Arenta Anda Setu Rima Anda Beran September 2026. Bila peningi atau habis sama dengan di Celala ke CDY FM Bidia Adi biasa do pro apa ke gerumang sebab FM di 0.6 MHz di Kuching dan gerumang sebab FM di 0.2 MHz di Serian. Guna ke ya na berangan Adi Muran bisa sama ke harap ke ngan apcu praman da kapina ben segmen yang ngan ti aren ta nimun biasa susun atu program ta berang andu setu ya dalam segmen yang ngan ti aren pukul pri setengah i sanesa na tere dapat sama-sama belajar si Nabi Putis bersama ngan penabit program ana ina Filomena Buang. Agar pasana atari dapat sama-sama kiringa program puanka atari sama-sama kiringa ulangan program carta lagu bidia rebesi ian dengan adi de sepet puanka adi de tungang kiringa program mati berang anundi ya program ulangan ia dedok ngatur te pukul simang i senesan ke si di WFM bidia. Agar pasana atari pcu dengan peraman adapta di WFM bidia naka pukul semang dua yunandu supaya tidak dapat sama-sama kiringa program dalam menyukaian so Miri FM hati ini apa dengan ya susun atau program tapi itu jam tapi sama dalam segmen ya dengan di ada nanu satu rima hari September 2026 RBC ya na berangan dikit bersama ke sesanan wati dikit berangkaian dengan terminaran baik di tempat kerja baik tiga yang dengan di nora kerja pengendayangan di remin arut dan tapi nyebisi benda remin arut dengan kuna ke kedai ya ke dengan di nyelesai arut madinati ya teman minggu meting kerja di sepak di tunggang tak naik main madin keadaan jerebu ya lebih si di kawasan di record IPU adi berbahaya puankah di skasen berbahaya ya di kawasan Serian ngana ngan kami dapat ngurang dia aktiviti-aktiviti di sepak drum remin aren dan punya besi ke drum remin aren ngan puankah nyerasai drum remin aren ngan kemudian ke kedai lagi ngan sabah kunang sesanan wati rek subah resepi bau rek subah resepi naik berak kuih kemudian ke resepi dengan rek beruman yun dan wati te dengan selamat dan nurak super kerja-kerja di rek dan nurak dengan kemudian terima kasih dengan adik lagi bersama ke di YFM PDR Jam Kuching mending nanti semangat pri minat repas pukul pri senesan semangat kut sebab tugas di Celala di YFM PDR dengan bercuda praman dengan ragu so nama Lia dengar berda generation B Bain Oku Dek Kinaman.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adibian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Regu Pramana di Dr. Babada Imelton Joneng Ruru Atin Ku Marina Ti Eta sama-sama kita dengar program Belajar Sina Biputis Adi Dopro Hanga Dosusun Pada Penerbit Filomena Buang.

Raga Pramana Dadok Teban Abada Division Ocean Rindu Rindu Sayang. Pramana so praga herbisik ngan adik ibu sama ke sanan wati drum sekuen yen ngan di arat 42 minit lepas pukul per ee sanasanya selamat ee sanasan di at yang pako akum naga Ronald Dennis sedikit gup sama ngata sesanan wati bay jago selamat ee sanasan ya. Terima kasih barengan adik ibu sama ke bay jago dengan ta Ronald Dennis sama pragi dek semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi harap semua sukses selalu sanina. Terima kasih terusan ketudu bundau bab BY. Selamat pagi DJ Berga, selamat pagi Nundam Has. Turut sopra ke stay safe, turut sopra ke senang baik jago sama tugas duduk DJ Berga. Semoga ceria ada ngasihat pagi ti. Terima kasih ya. Selamat sangga turut during ku bes. Adik gigi bersama ngata sesan Anwati. Selamat pagi duduk DJ Lala di konti. Salam damai ya. Terima kasih Clifton Cliff. Selamat sangsan, selamat tugas DJ Lala. Salam Malaysia dan salam mesra di para peminat YFM Bria. Senang senyum-senyum selalu. Terlalu Lena diulit Lena diulit Intan masuk kumpulan Wing seninang ya. Terima kasih selamat datang James Pangeran. Selamat datang duduk Linka Kerr. Selamat pagi DJ kakak, selamat semua, amin seninang puji Tuhan ya. Terima kasih ya. Rewisi dengan adi agi bisa maiki di jam adi nanti adi kibang kayan dengan rewisi kayan barangan adi sabah kunang marinati kedai ia na payak-payak di remin aren di ia berman pagi apakah breakfast dan beranan nang ha sama ta Nura sober kerja mengenai di dengan Nura marinati. Ingat ke mereka ya dengan sabah kunang marinati ya di kedai adi nurak kerja pengenaingan di tempat tenek selama nurak kerja pengenaingan ya. Ingat ke mereka tak sama-sama dia tinggal kualiti sebab apakah IPU di kawasan-kawasan di terjejas dengan jerebu ia nanwati status kualiti sebab di seria dan bubble drum kategori adi berbahaya setelah terpukul rujuk isan-isan anwati sungguh mana bacaan indeks pencemar udara IPU kira napi moon duduk teratus seperipru ia nanwati di kawasan seria dengan kualiti sebab ditaruh kawasan ina kucing samarahan suri aman bubble di para ada adi sangat dah kena ya ngaku nak ke kucing kira bacaan IPU 277 samarahan 270 ni ngasri aman 260 ni ngaku nak ke kualiti sebab di kawasan-kawasan dibekan di Sarawak dalam kategori dah sihat ngah bacaan IPU dia sah 100 ni ke 200 hati nak ya ya dapat pun sobrak info adi berkait ngah jerebu resi di kawasan adi Marinati Sabah Kunang di Dok Maka Jerebu adi teruk. Ingat ana ya dengan adi risi tibaran adi berisiko ni mun anak kendek warga nyama ngerak di biar na masalah pernafasan isai rebis berhati-hati amai hati inah ya hadap de beda masalah kesihatan ngan kedai makin merosot sen kedai nang ya ngana so program terbis do pitai ana pada ngurang di aktiviti sepa revisi dalam keadaan udara pun ka abang turun tak di dah sehat madinati di kait dengan jerebu ini dapat pernah minat apa sepukul pri sani sama di nanti ngan selamat di sana di barengan di bestia bersama ke sesanan wati di YFM PT ya ngah aku nak gaya nah api pasal perang hati ni kait dengan pina up skura ya perlu 560 taruh skura rendah mai perpas skura menengah adi terjejas ada berdata up sementara api kuruk soju nak simang ni ada bulan September 2026 hati ni meribat skura di kawas di ribu seliaan pejabat pendidikan daerah PPD Kuching pada warna ngabau lunduk samarahan Sri Munjan
Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Konowit, Julau, Nga Meradong, Ati Ina, kait dengan info, Adi berkait dengan Pena Obskura, 590 Taruh Skura, Adi Sekolah Rendah, Nga Mai Berpas Sekolah Menengah, Adi Doktor Ob Sementara, Ju Nek Semangdi, September 2002, Apuru 6. Ina berdingan, Hata Apcuk, Nga Praman, Adap Taeng, Ragu Praman, Adi Doktor Bana, Badadino, Ragu Dida Dari Pogan, Kasih Dewa FM Video, RTM Kuching.

Ada di jalan lagu Brahman dari Dr. Barbara Jackson, Boson dengan IVPB. Cintaku di Bumi Kenyalang. Sebab tidak ada pasang sama kini dengan program carta lagu video. Atau lep cudia dengan program ulangan ya. Atau lep cudia dengan lagu Brahman dari Dr. Barbara Des Marcus. Dan lagu di dalam ada bersama ada berkasi di YFMBD. Heart Yam Kucing.

0: mau nogleh juara. Itulah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

Dan minggu ini, terima kasih nudu suak ingan di mengundi ragu-ragu dan carta iti saan tipu di minggu. Alright, jadi alu iti hilah ono kebangsaan, ono ke planningan mungkin nogi kada ingan deraan le ponumawa. Pak nak nak kini ya sebab patut hingga IPU jerubu dan masa adin moh makin tobar makin bergantung jadi atau sama-sama jaga kesihatan atau sama-sama terpakai tutu indung dua boba nganto jaga penyihat atau saat episod kita lalu perupat atau tajuh dengan ragu di sebungas di tempat nomor smong.

0: Oh sini cari-cari dalam tolong ni din. Gua tu mucuk sini mu nah.
1: Jos. Oh Jos.
2: Asal sini kena mengganu ku dino ya. Nepatut aku sadik ku jadang tolong ti. Nepatut gamut tolong ti mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Nepatut ya neoti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh Jason, muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolu nanti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar-benar dati nah.
2: Aku tanya nukal taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku oleh nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukal taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini dia mengajuk ke.
2: Dia mau buat ni yo. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti le dek aku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani nak ki, kuninga ani apa?
2: Tibi meninga binirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek aku tapas kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu botu menyali toko menaik ke jawa tino.
2: Mau mas barang sina, doi kuda betoko ni. Aku joko nyakut dati, kumokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni, iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang cowok naik ke jawa titi. Buka menyali ti buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara pemud. Di bahasa aku dah buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Binilati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tuh aku nengak kalau binilati ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak alu gemuruh pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih ti esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu gak kering binilati muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi. Kali ke ngerti itu Timothy.
1: Tapi ingat ya, itu masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib menunaik.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no mau gatung semu. Nak di papi melakit ni be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak foto sebab buah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa yo. Mak dah foto dia mas buat sebab buah. Buat ino ha. Pak paling ni mak dah terbalik dah.
2: Mungkin pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti kau semua di kau umiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengalami tulis. Pakai datok nak ya?
2: Yo.
1: Ada terbalik nih.
2: Pakai mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mesti nok dia nada nadanya susah ke?
1: Yo. Terbagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU kebangsaan.

jadi Nos Jaya lagu di tempat nombor pilih lagu so semua gelinas lagu dan dud gedut guyang dan dud ingat masih lagi bersama aku Josh Martin dalam program carta lagu-lagu bidoyo. Jadi dalam minggu ini lamat nisit atau ngundi lagu ya sebab atau kajian nak buat program titik ken aku ke barat dan Facebook YFM bidoyo. Jadi ini apa so ingat dalam pagi ini pakai tutup hidung dan babak sekedar ingat ogi le odi kaki-kaki dan pagi ini dikepasal ke oni ke sebab atau hingga tahap IPU atau mau makin bahaya dan ondu sumi ya IPU ogi kodak tepat di Seria nombor teh sampai ke 300 ya. Jadi sama-sama le atau jaga kesehatan atau maknai opu ya di bolingan saja ingat le madang umbang ke oni ke kajon dio kajon onu mau pagu tiak ken dengan ataupun leh naik kerajaan pari. Alright, jadi jat tu sama-sama beribul dengan ragu di seterusnya di tempat nombor moi ini ragu sa Freddie Thompson ragu ini maa di tempat sa tempat nombor pli ke tempat nombor moi dengan 100 ribu undi ragu dan selaku Kamalia betul nak tiak dengan ragu so Patrick Debeng di tempat nombor ju agogo yang senuh terus bersama dekau di carta lagu-lagu berdaya.

0: olarak bir sama.
1: Aku update baru kerat pantun. Oh, bala dengan ketibuk tadi pantun. Maka cuma pagi, kuah jawin. Update.

0: besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Apa jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak ku obok muka tujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otopi Pantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02 25 04 ataupun 25 05 05.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, balik lagi bersama aku Josh Malti dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan episod ke 24 anu itu. Jadi anu itu ialah tahun perundi bulan Mei sawah 2026. Andu kebangsaan, selamat anu kebangsaan Nudusu atau rakyat Malaysia. Jadi sama-sama oleh otak ngeroga ataupun ingin terima kasih dan pengidip aman damai di seluruh Malaysia adin ya. Ha, atau tih kira nyama kurang nyama penusah bencana pakai joka dan bencana di seluruh berlaku yang bencana di kada adin tipuh jerubu. Jadi mak leh auto dak lebih teruk lagi paling paguh lah osi dan ngerukuk stop ngerukuk dia ya atau lu jalu asuh makin tobal dia. Alright, jadi tu bersama dengan di cerita lagu-lagu budaya dan pagi iti auto ngojit lagu dan seterusnya lagu di tempat menuam lagu so Valentine LS lagu iti rabu di tempat so tempat melimo ke tempat menuam dengan cinta kajon-kajon betul nak ada lagu di tempat melimo Nazri NJ dengan lagu dan Amba Kai Sibarang lagu ini Maad limo tepat setapan besmong kita tepat nomor limo.
1: Nomor nuang.

Lang Sungi dari jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

0: Adin mekurukuan.
1: Tuan, anak-anakku. Obok ikuti segona na segap indah kau isiti.
0: Iya dah, terdengarmu. Kan Adin buat orang manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin popor atau dedip dan pinitina do.
2: Jagareh pebresi sungi atau piin puun pengidip.
3: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
4: Maka ganti ya.
3: Rakam lagu ingan ino. Dotodah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
4: Ja, sama-sama hata pakat industri music oto.

0: Bos Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi pagi lagi bersama aku Josh Martin nak pukul semong di pagi iti saat ngejit kerudukan top 10 carta lagu-lagu budaya di episod 24 minggu iti ya. Alright, atau terus dengan ragu atau di tersaat masa sekiat hui, mungkin lagi kau dah ingat dari anda ponu di ketoyak ke dan ini kena pagi iti pakai di tutu indung ya. Okay, kau dah nyanang sekilaku pakai tutu indung atau ok ya, pakai atau sama-sama lah jaga kesehatan atau sekiranya me onuiti makin tobal jerubu mak leh atau luah ha atau relax je boleh onuiti peluang atau relax di boleh ya doi nyanang atau alright jadi terus dengan ragu nep juara atau ngojit ragu dan doi berubah kedudukan masih lagi nep juara minggu itu so di Vipers ragu joget joget bujang nami di tempat nomor 2 betul nak teh dengan ragu juara atau saat minggu itu saat kali kedua ia dapat juara mingguan ragu Sotones Poji ragu dan cerita pasal man mikolo di kedep sina seraru gaun carta lagu-lagu budaya.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ni. Betul mau Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Woo! Asal sih, kena mungkin aku dino ya. Ni patut aku sadik aku jadi dalam tahun ni. Ni patut kamu tahun ni mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, mana jawab ti? Ni patut dia naik oti anu ti.
1: Josh, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mau mogan ya. Ih.
1: Eh, aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati nah.
2: Eh, aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mau dia kilin aku ti.
1: Eh, tak bisikal lo ni. Aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, eh. Aku gong buku tidur dah. Aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Ih, Muti.
1: Eh, do bong koyu ni bukan ada bong koyu no. Ini dia mengajuk ke.
2: Eh, dia mau puan ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bedoyoh Nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mana ni de di mokos mana?
2: Iti re dari aku gatung tia. Eh, dia patut mula pilu.
1: Ani nak ki, kau dengar ani apa?
2: Tibi meninggal binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Eh, aku dek tak pasukan nak tia aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini lah doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benar lah buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasal bukan buka
2: iyo le aku tis bonar binilah ti dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dilepas
1: iya patut le aku ningat kalau bendera titi kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu mo lebih kurang sama je kalau mo limo sawa aduk gemar pakai dah mo is da it muti lagi atau dihale mumit di tiku ni ti tu aku milih ti so pasal ti
2: dia mai
1: bagu ah
2: kudu menjual mai dia menjual ni
1: ya dusa aku jual masih total aku tu ke kini bendera muti
2: tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dekali ke ganti tu timo ti
1: ah tapi ingat eh iti masa mula pasang bendera iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanak. Mu di bendera no mu gatung sokmu nak dipapi melakit nyebi. Tolih ini dah pakai iti ya. Maknya pakai tolih ini dia ada doh nih cak potot bersebak buah eh.
2: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia mas buat sebak buah eh. Buat ini doh eh. Pak paling ini eh. Mak dah terbalik deh.
2: Moki pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat eh. Dia warna biru lagi bitang kan no. Ya mesti ke semua. Di ke umiah tiang mesti ya.
2: Iya.
1: Berarti ni.
2: Iya.
1: Nasib dia buk tadi dia mengang nulis saya pakai datok lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbalik nih.
2: Pakai mesti tolong ku pasang tadi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mutih. Nok teh nada-nadanya susah ke.
1: Iya. Tadi pagi asa mulai pasang ya. Tanu aku dia. Oh. Nabok lawa oh. Asa dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ni.
2: Selamat tahun kebangsaan.

jadi waktu ini ada kedudukan carta atau saat minggu itu setempat nomor semong nog nomor ni ataupun juara atau saat minggu itu jatuh sama-sama pali ngojit kedudukan recap carta atau minggu itu episode ke-34.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak ku obok muka tujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Okey, nanti recap top 10 carta otok saat minggu iti dotong ngoji lagu-lagu di selamat minggu iti.

Alright, jadi ragu dah mati, ragu dah selamat ya. Jadi doi lah ragu dah berpuluh. Saat minggu itu, terima kasih ni dusu ingan. Demo moyak masa ingan ngojit program carta itu selamat ni jam lebih. Bisa melaku Josh Martin untuk pukul semong di pagi itu. Alright, jadi dalam pagi itu atau lagi pencalonan bau itu, lagi ni ragu bau. So, Vivian G, ragu dah don dari Serian. Dari Serian BT ialah mungkin Vivian G okay, soon dari Serian jaga. Alright, jadi dia hari ini jaga adinangnya sekadar ragu si Jaya. Alright, jadi berapa lagi atau dang minggu bau jam sama dang program carta lagu-lagu budaya dati aku Josh Martin. Bye bye dudu seingan dua kusupi ingat dengan ragu so Vivian G dari Serian berapa lagi minggu bau.

Anda tejah tambah sama-sama kini program ulangan carta lagu bidia di dua peruang ada susun bedak penerbit Josh Martin. Selamat isan isan atau berdrum segmen yang dengan di arenta yang sesan anwati anu situ abramah ngarimah anuran September 2026.

tak peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangtua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bahad gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so opis obong tolun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pake kajot le kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan menang dok modori ya. Ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti memang doi sehat.
1: Muti le sekia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dua natengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

Radio Brahma Nadesa Remix R2 Band bersama dengan Vivian Jing dan Vivian Alfie Ogi nya ayah harap berbagi barangan bersama ke di sana nawa jadi dalam segmen yang dengan tiara atau bagi dia kedua-kedua minat tinggi dengan terima sama ya sebab terima dekat pada benda segmen yang dengan tiara tak dengan terima kasih di barangan berbisi berdengan tak terima bersama hanga WiFi media awal resep pun yang dengan tiara tak kemudian 47 minit lepas sepukur semua dengan di sana-sana ngata terat masa tapi cuni yang peraman ada petang raga peraman Zoika Saiful. Abak lambat mari.

Rangga Raman Soi Ka Saiful Abak Lambat Mari Ragu Tujuh Has Susu Peragi Barangan Ruby Sengan Adi Bustia Sama Ke Di WiFi Media Mati Ngan Jami Baringan Ya Atau Manda Kapna Bana Segmen Yen Ngan Di Aran Tak Terima Kasih Ruby Si Barangan Adi Mbah Bersama Ngaku So Awar Segmen Yen Ngan Di Aran Tak Ngan Pukul Semang Dua Yen Nandu Terdapat Sama-sama Ke Dengan Program Dalam Pemenyukaian So Media FM Lepas Anda Terdapat Sama Dengan Di WiFi Media Dalam Segmen Ngancang Petata Ngapukir 6 Pukul 6 Singum Yen Nandu Sekamah Ngaragu discussion dengan Soprag Claudia Keres ngaragu di danasi di tiban semena ragu selai peni janda sambuh aku jawab bertugas di jalan lagi anda seramat jendu ke Soprag dapat ingat tak anda dua kan anda bertugas seramat teman minggu ke Soprag bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing nis marahan,

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan, men kucing dan semarahan.

sengada dan lahu sepesu kamani tamli mengejala segmen tamalanguna loy hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu berluada ni penjedahi ke DJ Baun ha redo kayan Miri FM. Okey mani tama bake-bake letak keleng hidado kayan Miri FM berluada ni nun dengah kelok anginah lim kelok sayu amage dan lahu ngina kelok hipun kenap alam melu. Jadi mani tamli madani hanah lima dobelan pitan duman 2026 dan lahu dani hati gate daunam. Jadi mauk sayu anglarah daunam man itam lim dahin lahu manita melantahak kucing serian lundu bau dahin manita melantahak samarahan keladang keleng hidado kaya Mir FM pakai frekuensi FM G96.G dahin lahu FM G97.G. Napa lahu manita melantahak lem daleh ka hawan daleh ka jaka ni napa lahu mengkelantahak melaya ke jaka ni. Okey, keladang keleng hidado kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu mengkelang hipo na Facebook mengkelah ada nai pejedahik ngejelo live page radio kayan. Okey dan lahu mengkelah hadau nai majausu dahin lahu mengkelah hadau kusi agak ada kloti man aku ha konti ini jasi tampe pe jam anuno gak ada man atah ngabam ya. Dahin lahu lagu lambu kalasan taman ade ku pa panitam lim. Tai kelenghi aje lagu lakenan David Juman ihati halam Tuhan. Dahin man onin ai tap sate kelenghi aje lagu lakenan kayan mendalam ihati Levang Dange.

0: Awi tuyen pakai bahasa kapan jadi nak inang dah hak belawan Yivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Teh musang dikiring dulu, teh beli tak megang pembahasan ni. No tabun bah tabun.
2: Tebeh teli diang nan kuna kayong nak deh. Tapi lang mariang teh.
1: Hei, buspa tua. Ya, semabuk dah ngebuna.
2: Ala, alang mariang kuriak menikah deh, pak. Nun pika api alang awak pakai ini, pak. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam deng nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tung luhab. Hito, dena ageh tam kelonan bangu, kak nah tanggung jawab tam lip.
3: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
4: Hai, aku Joli Jengan. Kelanghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tam paan kelanghi. Dahu halam halam paan hitup hitam di.
5: Okay, nak naji lagu ngapah apa ni tam lima balu adawan ni hati hali bang adange terus lagu negeri itam pala puluh pita minit pukul 62 balu adaw. Okay, selebau dan lahu sayu sayu belu adau mani tamlim hui nama kelo bake-bake alang tek kelenghi radio kaya Miri FM ngejalau hapesh radio kayan. Okey, tini bake tam mihati Asfian Mayus kena tini mempawa Kalimantan Barat DJ sayu belu adau dahin ceria DJ dahin lahu salam membake hak radio kaya Miri FM hino to ada lote dahin lahu akai aji lagu ala kena nasyida ihati lagu angkat kaki kena tini ya biman ade habah pakulo lagu pengakai nabi bi nusite alam sistem tam bila menuti kek dakal lagu habetih na ai ya kedai lahu kerana aku sangnap kusi pelalau anau segmen ngelarang ngeluan dahin hapan gate adau namani tino pukul 62 jonan ai tanpa jumpa ji alam segmen ngelarah jaki dahi menonan hanai tam kira tepayang jaki atai kelihin dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dan man onan hanitam peji alam segmen dahok tam do ani minate balai man kelola meteng nun ka dahok tam do ani tina aku umetai hape syarai do kayan tina dahok tam pekalai ado ani i hati tekep. Nah, jadi aku inang dahok tam pekalai do ani kahum erti tekep ani jadi aku inang kelola dang metai kata keloti ngejeloh segmen dahok tam do ani jasi kudang basana alam pukul naji 5 minit ngadau naa. Okey, man ohana ni tanpa jauh peji alam segmen dah petang nurepah terbarang. Pukul naji 45 minit itam pejauh peji alam segmen dengah kelia. Pukul 2 lebih tanpa jauh peji alam segmen adat asen. Dahin pukul 2 junang itam tekelengi londoni alam sejarah. Pukul 2.40 minit lebih itam peji alam segmen dengah menhawang daleh. Nelahu tepat pukul na telah lebih kalau pejauh peji alam segmen PDK peji dahin kelok. Kenunanah anau segmen ngelarah ngeluan dan hapan alam atau mempukul 62 beluadau atau tengah pukul na telah lebih kena nalim dan panau pahapan dan lahu da mauk info man itam lim. Jadi man itam lim hui nama keluar bake-bake lah tengin nang live belu ada ni man keluar ada ni meja usu share live ni man bake-bake tam alang tenut wajah ka ni.

Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng pangu, tayo tusah baya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tubara, tayo keselamatan. Asundu, besek, nurepah ngejala, tugu dohirap, asun jelang, halah baya. Dahin na paanhiriak tayo dahok bara. Asun temesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih ni mana Sarawak Forestry Corporation.

mak lebih tam. Jadi ini ji dah hitok ataupun dah peringatan melitam malam teh oma. Window ni kelalu tagak, kelalu megang. Jaga kalau tunggu kalau nak puyi sana hado marah mapi kalau halaman minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua mat kalau lama luko asal masuk luko pemarang hai da uma binoro ni kelalu megang. Ini aku tengah nak bayi jitu sah menitam. Dan kedua jadi yang ketelo saya pitam ni dah tak nemu kurik ni dah tak aminta masing-masing bihi atak pipe tamni jinun abin atak kuyan makin do makin liba abin tak tagak lalek ni mungkin tusah dah alang jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung ngamin tam lah putung jahan tam berjaga-jaga lah jempa yang kat alang am sayu ti terjadi tek tam kau maru jadi sau kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hadu sekali tu guna apu ina tangguh nun masam asal kalau hadu marem apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua sau kenap Tuhan memberkati hitam lima.

0: O itam alang teh baram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Kena naji lagu angga bang pahapan itam lim hui naman kelola ngelara jaga ani. Okey, tini bakih tam ibi bi sengadau DJ dan medak lagu anak ala kenan urai ak tujo man anakui alang anadau kenanak dani. Happy birthday manika abok Cyril kui, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kena tini ya. Okey, sekenap manika ibi ala ke lagu anak bila menutikkan aku medak lagu pengakai kak ya. Dahin nanti ni aku sangku si pelalau kelundau mandalih tam Sarawak darah telur daun unak ring ke tino Dani ihanan 5 da bulan pitan duman 2026 tino pedajih madi hadalih tam Sarawak Jerebu Hasri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Ha Limbang Dahin pedah levin a bahui belarik hak kuri-kuri ngavan Hasri Aman, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Samarahan, Serian, Dahin Hak Sibu, Dahin Lahu Jerebu, Hak Betong, Muka, Sarikai, Dahin Hak Limbang. Dahin pedah malam naa dalam Tam Sarawak, Usan Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hati Hak Sri Aman, Kapit, Kucing, Dahin Hak Sibu, Dahin Jerebu, Hak Betong, Bintulu, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin Hak Limbang. Okey, jimai hati gati domi Nam da bulan pitan tino pedah jihma Jerebu pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik okey teda satu hati tusu da bulan pitan tino jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik okey nonana nudi gaya dau nune pakai lundau medali tam Sarawak darat lodau alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia okey jadi manitam lim hui nama kelo bakai-bakai lan tino tua jakani maklo hadau kusi gaya dau klotih manakui hak konti ni. Jadi yang panitam tema dak lagu pengakai baki hitam tetek leng hiji lagu lekran Hesti Unaring ihatih klepek klepek. Dance while the record spins. Do you like something hard?

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deosa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anih Radio Malaysia. Anih Radio Malaysia.
2: Kayan.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan, menpukun puluh dua ngedau, atang pukun telok lebih, hak radio kayan mirip FM.

Okey, mau sengah dah dan lah mau ka senglara mani tamlim kerana terlepas jauh paji alam segmen dah hok tamado ani. Okey, nungka dah hok tamado ani tina ku mete HP Shredo Kayan. Tina dah hok tampa kalai do ani i hati tekep. Jadi empan aku basa dua kata ku dan lah kata alaneman bakeh bakeh tam. Tina ku mau ka selebo dan lah sengah dah madalah bakeh bakeh tam alang unai meja usu ngejelo segmen dah hok tamado do ani. Okey, selebo Mami Guel Majo, Priscilla Patrick dan lahu Jason NALP. Okey, kerana aku sambasa dua kata ku, cuno kata ku nak lo i hati tekep kah dahum anandi. Sayu telo ngioh na. Lubun dua tekep tekep tua dahun jahangau na en na hin. Ah, dan dua lah. Dua kata la aktai hapesh radio kayan. Dahin kerana tetrena kata halana membake tamrin hati. Haish kunat ini ya. Enjam aduyu ngejawinnya kurin nak dipa nusi lebuina na takap ala price anan main buyuk ihadi haleh lan duyu kurim kedatine. Dahin kata lan kedua ala ne membakeh ta Miguel Majo silo takap dahuna dahlam didu nyelalang tua dah beh ngelehi. Okey, sekenap aman kwa la omatai adua kata kwa ngejeloh segmen ada hok ta medo ani. Okey, manitam leh wina maklo bakeh-bakeh lan ngadap metai kata klotih angelua angklot tanah tua jasi kudang basa na aman oh ani ya. Dahin lahu menitam lim anana segmen dahota madoni nungka dahota majima mengkeluh dah pojo peji kelahiran dah kami re FM mata mempukul 62 beluadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Dahin keren aku segerita mengelarah jakiring tak kelengi jelagu ala kenan Alex Lihan alakuma halam jaka sekolah.

0: O itam alang pek habaram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am. Oh, mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandak una teng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi am lo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lo te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan, behule apa mena kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. Nada, gutun ya depo jung ini.
0: Ay, dia nak ujam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Ngoy, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mo hok nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mi ne.
1: Dong-dong ke do.
2: Bai, nai ko dun tang rang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nang lagi atang la tam de lo dah kuat de pa.
0: Karam. Nem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan de pa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohre tu kure mohok gula anan.
2: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah ngam haman kontrol tiba.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Sarawak Forestry Corporation Pito Kluna Pangu tak jauh tu Sahabaya. Wina petap atah hunge bawang bahaya hunge dahin bahaya banget. Hitok paanyoh dahok tebara tak jauh keselamatan. Sendu mesek nurepah ngejala tugu dohirap senjelang halah bayak dahin apa anih riak tak jauh dahok bara. Sun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

0: tuyen pakai basang kapan jadi nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Aku ingin bala kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kaki kurang tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nangan itam ja itam na ageh tam is priority elang da kaya lan amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes kerana kahom lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambik rong bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact.

men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtambelati. Abang kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengar aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah ada asam tam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh yang tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang unduh dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut te Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinada. Alahuna Allah hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, dalam perluan Taman Hinan na hati lajen nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ehati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi betelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat dan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.

0: na to, ano ni Kuya Vlog? Eto na sana na to, hindi kring.
1: Dito, kayo nang hindi kring at loki ko.
2: Si Gino na hamin tike, taran manok penguin na nang kring. Inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila.
1: Jila na, Jerry. Maanuhan ko.
3: Jerry Wan, kelenghi
2: radio kaya.
4: Ay kena na je lagu ala kena na deli amerai hati Tuhan kelenghina ke taloku itu lagu na geri itam pala 46 minit puku na ji ngedau dan kerana aku senggeri itam pala pojoh peji ala segmen dengah keliah. Okey dengar klik ala unaloh lana memiri tuna persatuan Muay Thai bahagian Miri kira ngenepna cabaran Muay Thai amatur Miri MAMC ngejeloh MAMC 26 the return alang andhana te pluji dah yang perdua ada bulan pitan ani ha permai mall pengerusi acara Gavin Gia Matu Bara tino pelawan ani ena pesuluh dalo uhdengna MAMC 25 dan lahudang Mejat Kahum jatuh atlet Alenaiman Sarawak Sabah Semenanjung Malaysia dan Brunei Darussalam. Dahin lahu iha angyok dan mejat 2,000 atau 3,000 penonton alang nai nepak pelawan alang enak. Okey, nanti dengar alenai men amiri. Dengar alang kedua, alenai men Kuala Lumpur tino bergu campuran profesional daleh Ho Pang Rong dahin lai Beijing. Kira dang pejo keliah tepala final. Dawa ni, dahin lahu dawa dang pekalah wakil men China hati Zhu Yi Jun dahin Li Xian 20-22, 20-10. Dahin dalam masa 34 minit. Tukna lahu adang na atino anan hati pasangan Malaysia alang unak lo dang pejoh kliah tai pala final kejohanan Super Tusua tu 50 musim ani. Dahinkan hati ni tino tejelaan wakil Malaysia hati Go Sun Huat dahin Shaven Lai Jamie sontai berlawan dahin pasangan mana China hati Feng Yanzi dahin Huang Dongping alam jelaan aksi separuh akhir. Okey dahin anda dengar klik alam bela Lenaiman Iskandar Putri tino juara bertahan Liga Super ihati Johor Darul Tazim JDT dan pekalah wakil Brunei DPMM FC Telok Kusung alam aksi Liga Super Tekdau 5D. JDT lahu kiradang nagol alang unaloh teguh minit alang ke 36 ngejeloh Bersed Da Silva. Dahin lahu bersen lahu kira dengna gol alang kedua tegu minit alang ke 40. Jadi alam babak alang kedua teno Stoikov dengna gol tegu minit alang ke 77. Dahin kreni awi tenginang teno JDT kreni alang teh hapaun cata Liga Super dahin dengavang 22 mata. Dahin na di PMM FC kerana alang te ha tak alang kapitan liga dahin dengavang telok mata. Okey nanti dengar alanai man Iskandar Putri. Okey manitamli manana telok dengar kli ada kusi manitamli mengejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dahin lahu dengar kli ada ngitam kelenghi te jaka alampia alavi ajima dan kerana aku senggeri tam te kelenghi je lagu ala kenan idi hati utai orang.

0: padi cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakal marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin tak si percaya. Pergi Perap, pergi ke Baram, dekat Miri kita nanggar padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Sivan Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngebji Itam. Ani ke Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan Radio Kayan.

Kanan aja lagu ala kanan hagu singa ni hati hingga robo dan lagu negeri itam pala lima pukul na dua lebih. Okey, so lebih sengelaran ini sepasuk manitam lim hui nama kelam bake-bake halamari kelam hidado kami FM Jakani dahin ampan itam paja-paji alam segmen adat asentam matinya kuseng aku si J Info manitam lim ani tejo hari keluarga PKS Amiri 2026 lasanhana te 26 do bulan pitan ani ha bangunan forum mato mampukun sajih ma atang pukun 4 lewi. Jadi te kuri-kurinaan hadui alan hana hati suka neka karaoke cabutan bertua nyivan poco-poco BBQ dahin lahud haseng apahlung ani ya. Jadi manitam alangana patengyo hari keluarga ni makelo hado geri nunun tua pengumuman kelo jasi kelo pegep pelung adahin adaha alantai nepa hari keluarga PKS Amiri ani. Jadi manitam lim tino batang dahokna pehugun pepayak pepju dahin awi kelo dap jam lebih dalam tentukani kodang pehubung dahin unyang pelubun kusung haji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepa jos pelubun bun kusung jipat saya 2 pat ji tusu pitan okay, nah, lubun dawa awi kelo ngendap jam lebih dalam tejo hari keluarga PKS Amiri 2026 no palaho minate siklo lang ngendap meteng ni not tuk senap ngio suka neka lang delok nani angklo pubung na delok ta jasi delok haman nirana manaklo sendiri okay, nah, nah, ji info menitam lim lovi ani dahin kene telok pejo plalo tek lenghi tekna diking adian alang kenan dahak man umah bawang.

Kaum di sekolah anda orang nyari kamu dekang. Kaum matang mencekolah primary atang university endo bayakan. Kaum anak

0: dengar pelahinah Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunyang ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Kerana jadi dak sape mani tamlim lebih ni lahu dah he nanti ni aku sambas ada hom baketa mihati mai ke Elmi kerana nanti ni akai lagu rindu serindunya ala kena spoon dah he lahu ginalim ngelu anlim sekena pa DJ sekena mani kalahu Michael Emmy belam hanuti ampai nakui apa-apa ni tamlim tek lenghi laguna tini aku sengkusi aji dengah alanai mansarato men itamlim ke jilake umo na dapur saya aduman ampulis takap men u positif dua naan dada alam aji operasi bersepadu ala enhakna hak lirin sipang aitop jalan pen Borneo Sarato dah lemdi. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggibara tino alanah duta kepani hati tim Task Force khas Ibu Pejabat Polis Daerah Sarato alang hana la pukul na telo atang pukul na lima lebi dahilahu ngio dah bara tino pasukan polis kira pelesak lakanan alak anjelama tabin alam salah pakai dada yalahu an hagari te pelaba lai polis sarato jadang pelesa ata sengit anak dahin lahu tino iha positif dadah empetamin dahin metampetamin jadi lake alang umum 21 mananan alam melok hak sarato amhipun rekod salah rekod salah alang darah jadi kesanan siasat Neo Section 15 bakal G bakal A Akta Dadah Berbahaya ADB Pelupitan 52. Okey dan Najib dengar alam yang mensarato menitam lim jadi aku gina mengkeluar bakal-bakal lah tidak tahu jakan ni wina menitam lang nyamti mengkeluar tabin teh hadu yang lanji kawi teh hafah keluar ti tena keluar kliah dahin adaha alam yang hadu yang lan tenang norepa wihadang ti teguh keluar free nunankah teguh nana keluar teh peji dahin daha kira teh tengaran dahin daha ke norepa nah hadui alang da mauk sayu men batung tam depan men agih tam lahu ke dahin kerana aku sengkiri tam teh kelengi aja lagu ala kena nakayan Kalimantan ni hati puboh urip dahin men onen ai tam pejuang pelalau kelengi lagu pengakai baketam rindu serindu rindunya.

0: Aku Widya.
1: Nun hadoi ka. Aku Viviana.
2: Ini sama Om Saya Genap.
1: Amin Pak An Peji dan Nenek Dekayan.
3: Kemudian masuk ke tin, nanti tiap puluh telur, dua puluh telur, buman, lupitan, kakupitan. Jadi kenapa ni ranaman hitam, jatam paham tehat. Ngiyo halam buku Uncharted Waters, alam kenaan tuan satu dia, di Mustafa Sesuai dia. Teji dia puluh telur, buman, lupitan, kakupitan. Jadi lekaya nampak merah hau teh halam kembangan tu, paham nawin mati lau nama tuan kepada tu. Ya, lahin kuril-kuril ang dalo long tawangan na ni-oh tulang usahan kapag dalo sa ganap na hapo pati masaya ito na na si Te ala nampi na dalo mundi nga po lima ang bulan talo ang dalo at ang halong aktif na nga ito lang aktif yun kuril daw jadi masaya ang bulan talo ya na sepuntam sepuntam-tam pengulu sampai anyi tuanan mukong kita melumuma anak itu mati jadi dah dah lah oh pula lo bara dah lebih kenap kenap apa dah dah dah masuk kristin jadi apa yang nunan ke sini te kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan apa yang ha nunan dike dah lah ni dah okinan apa yang dah katut mah nyanyi ke katut sembayang tapi dia ni dalam sembangan dia lah dalam dalam masuk ke belakang dah menggap lekai hati katut jadi malah dia tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan dalam ni mudik kemudian ni pak dan kemudian ke pengurang melemanan awi-awi dalam hal motif lah kerana bin taman tam kebapun tapi ngecang upat tamnya barai tam baradang termati lekai hati satu ni semulai berdadak jadi apa yang nanti ke paham dia lah dah pulau pihak kenap nama pada adat jadi bina nan mesti nanti kaum tang lahu si nanti kaum kaum soal lah itu dah ada lalu dan dah setuju membaca adat jadi tiap puluh telok sebulan sama lagi ya nak tu sapu nan negeri tak berpang lah dan pernah dan ini dia mata terkesia di dapat dan masuk ke

0: Jantan ada dua ni ya.
1: Jan ngelarah ku dua ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Oleh seng ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habat ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kah teh?
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hindang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tua. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh yang jangan payah nak tangoh. Duya perlu yang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh, duya teh. Pidoh kuman, hama antu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
3: Radio Kayan Miri

0: Okey, masa lebih mana tamlim kerana telah berjumpa ji dalam segmen dengah man hawa anda leh. Tidak dengar halang unak lah halang neman fuzo. Tino usan bahut tabit Taufan Saudel deng na lepa dan lahu sekolah endah kep dan lahu hadui pasoh awam lahu endah gantong dan perlahu protokol kecemasan lepa alang endah na. Jadi matu libu kunang bangu endah asan jarun ujung bulan saya di alang lahu melawin kahum saya putro libu kunang bangu alang hak Fujian tua. Taufan Saudel alang ketelok hangun jadi ha pesisir Fujian dahin CMA akuma anan hata tijuk jituk alang amijat alang jadi okey nanti dengar alanai man fuzo okey dengar alang kedua. Alanai men Yunan tidak live kin Yun leader bauna ehati 260 saya meter enha negereng ha lirin Grand Canyon Sungai Nizu alamaduman 2022 ja dahnya melai daripada hanya melantik ha kapung Nizuhi melai te sekolah dan hono situ sah kira te naken berjam-jam empai lifanan anha negereng depan empai hat nana tino dah nyamanan kira perlu te naken dara telok jam kio-kio telok minggu ja te apalah sekolah rendah Guazai Village lifanan lahu anha na halirin lirin abak tino dalo dang tay pala ngavan pergunungan alam atipu kuri-kuri minit. Okey nanti dengar alanai men Yunan. Okey menitamlim menana adua dengar menhawan dale da kusi menitamlim. Lavian ya dan lahu dengar menhawan dale dang itam kelenghi te jaka alampiah lebi ajima.
1: Radio Kayan, Miri FM.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam,

Okey, nak naji lagu ala kenana Tracy Doi hati ngesayu kenapka tu lagu negeri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Jadi mana itam lima kira melak 10 minit telaan apa yang kelopo jo peji ala segmen PDK peji adahi na kelo. Dan nanti ni aku sebara sekura mana itam lima nanti peji dahik darat telo jam mana di mato mampuku na 22 beluadau atang kereni. Okey, dahin lahu tini aku sempah apa ni itam lima tak kelengi lagu lakukan Florence Bulan ni hati amai aku kawa. Okey, dah hilang selovi dan langsung larah men itam lim.

0: Dan sampai itu jadi berhenti pula lah aku.
1: Tentu kau kat kawan dan letak semua.
0: Tolong letak. Tapi string alang paling tidak ada lang kat seluar.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.
2: Okey, masa lebih sang larah meta mle malang tek kelanghi radio kayan Mir FM Jakani. Ha, saya mini lalu pukun telok lebih unak loh ke barasa kena men DJ bau nalang upah panitam ngejelo segmen ngelarah ngelu anda hen hapan ha radio kayan Mir FM matom men pukun 22 di atang pukun telok lebih ani. Dalam kelarah tam lebih ani 5/7 duman 2026 mega tek do 6 pejidah heklivan matom men pukun telok ani atang pukun 6 lebih na jelah segmen PDK peji dahin keluar ya. Yang nun dengar menitam lim malam tak kelanghi radio kayaan Mir FM lebih ini. Yang inah itam lim paan mageh, paan maget, nurepa paan denak tak alam nun tua hadui nurepa nun tua tu kalangan telok telungak da ni. Yang kenap kui bara no program tamuna tino pukun telok junang na da ni teji dua hakai alang agri hakonti ihati harin telok hunyang dahin sigut jos ya da wasang ne bara te jo ji program malang sang andalo anau ta alam 26 de bulan pitan ani na menua nan ke pukun palewing larah jaki kelanghi dun kelunan ayak lang mayak daleh tam Doni Donam pukul 40 minit norepa menuh ngelarah jaki te alam suara pemimpin itam peji te alam katok dengah hujung minggu ya hak te kalau ngenap katok dengah ka katok tabik ka dang mete tabik kalau ti ngejeloh Facebook live hak page radio kayan nah aku basa nak menitam lim Penuhanan pukul pajunang pejita alam dengah lebih pukul 4:45 minit aku sengbara dengah menawang daleh nurepa dengah suntana menitam. Onan ke pukul 5 lebih ita malengdeng kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM pitan puluh sayak poin kusung dahin pitan puluh 5.2. Nunan pelahu mentelok alang tek kelenghi radio kayan ngejelo channel Astro sayak tusu ji dahin My TV tusu ji kusung itam peja-peji dahin tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih naat. Bi menita malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nunan pelahu sematan pukul 5 naat itam peja-peji ta alam dengah lebih alang pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nuna pelahu mentelok lang tek kelanghi radio kayan online dahin lang tek peji dahin ngejelon live Facebook hak page radio kayan. Pukul 5 junang peji tak alam dengah sukan dahin bis on air menuhanan program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matau man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh halangan pah mau man RTM Kuching. Ya donana hana program tam yina lim nak dengan pah mau dan sayu nuna pelahu dang pah pan pahlaw kenap tamli malang pan peji nurepa sukung dan pilih radio kayan jadi ji bakeh jadi ji uvung ngaban telok pahlaw papan kenap tam putung-putung daw ya ya mau sayu ngelarah ujung minggu menitam lim bakeh-bakeh alang tek peji dan radio kayan itam peja kelarah tam kelenghi lagu alang kenan Luta Imat lagu alang kumak petat nah itu hina nabo am bang telok petat aring lagu nan to alang petat kumak petat nan telok ke alam aring telok peji kan ni ngejeloh program

0: Forestry Corporation na pito klo na bangu te yo tu sah baya. Wina petap atah hunge bawang bahay hunge dahin na bahay banget. Hitok paanyo dahok tebara te yo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin na paanhiriak te yo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokani na mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Okey, dan ini tambah peji tak alam aji lagu alangkanan Luta Imad Man Adih hati lagu alang kuma bertanah itu hina nabo lagu alang sang agda kan it ken ha telok lang hina ya amban oh ku barat te jahlun kyo dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Okey, haman telok alang te ha dale Sarawak ni tini kyo lun dau do ni jih ma di an kyo usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik ma lebih ni nusik kete usan dan malam ke ngelisun norepa jerbu ya jima domigu nam do belampitan jima an kyo jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho do satu na tusu do belampitan jima do satu an kyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka hanah lasuk dau jarun telok dau ni ihati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius dehen laho te alam kuri-kuri dau ni ke te jakosan jadi te alam adalah tam Sarawak ya bi aku nyenang ke te joh IPU alang tek ngapan dalam jerbu nerepah lengkapan lah jerbu ti bau lah kah telok atuhui wi hadah lam dikit lima atuhui daun ni ke pasak ke uk bil lan pihak ni pasak uk nuti kapan lah kah wi had telok atuhui enan ya ngina hitam malang tek hak serian hak kucing nerepah ngapan dalam bau tahap bahaya ju jerbu ngapan keluk ti melok na te amin tuaring meng seven te musang te ngeluan hak wang nerepah te gerid hanak telok ngeluan ngapan dalam terbuka nuti bi perlu telah hitok tek jauh keselamatan repa tek jauh ageh telah huang amin laho. Okey, men oh ni na pukun telok junang itam pejoh peji dahin dua hakai telok i hati si good Josh dawa hunyang alang ne bara te joh program alang seng anda lo anau te alam bulan pitana ni hati belua bulan pitana ni na dan ke ha ni ji dengan halang sayu menitam bangsa kayaan alang te hak miri nuna pelahu alang jelang nai man nai hak miri ni ne peji te alam program alang seng anda lo anau 26 de bulan pitana ni na. Okey, itam pejok larah tam kelenghi jilago langkenan Rosena Urai de Hendom Romeo lagu alang kuma pehu ai pakiso mentelok lim hari dia kayan alang paan ngepji itam.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Keno na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak ada nyiho kuy, masparan kuy. Kuri umun kuy lah, aku nak tayo lubun akan.
0: Nah, mang ima sama-sama skamer si anandu. Kami nang kom landangnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akan ku ni. Nang imrete, sin masuk ke nan. Dalang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kan ni, aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni, dalok bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung dia lah, aku nak aku hati. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni dia ni, pada lo nak aku laan, dalok bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nuno pekan pesa dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang im uk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli konap, nusin na te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Okay, mau selebih janggun ngeluak menitam li malang tek lenghi radio kayan Mir FM lebih ani hawi lang gurik mana adih lebih ani te dua hakai peji dahik te alam konti ini ya ti mantan DJ tapi nak aku mah mantan kalau tang tang ke aku reka bedara nak telo am kelenghi dahona si kapan nak tang bulan hari telo DJ yang di dahin sigu jo salang nai bara te joji program alang sang andalo persatuan kayan Sarawak cawangan Miriano ya. Dalam bulan pitana ni. Okay, non dengar gua lebih ni.
1: Ya, dengar sayu.
0: Dengar sayu. Lah sudah jerbu pula. Kita tambahan mageh tau ke ha. Okay, lang guna lah ke aku yang nak matang ni hati marung donaran program langsung an kuat bara ni dia.
1: Okay, jam lena nuna lah mai sayu lebih dahin sayu ngarah lebih mana telo lim. Ya, lebih nak mana telo alang yang radio lebih ni nuna pelahu manika di Jelivan alang mai awang nurepa hafahan ni mana kalau persatuan kaya Sarawak nurepa PKS Miri ande bara marong hadui langsung telo anu jandara laan te kuri-kuri ya minggu aneh kan cikgu Jos ya. Te 16 de bulan pitan do mana ni ani pegu te do Malaysia don
0: okey dan ke bara dan tujuan no repa objektif kalau persatuan mano hari keluarga langsung ana te alam bulan aneh ni
1: okey sekedap menikah ngua okey unallah telo PKS Miri bara sekenap lah nabin dang geri giji hadui lang sayu nu ni aban dang anihat naji inisiatif kalau lah esko PKS Miri bana tolak dang mangi nu depa maveh nu depa muvui ya
0: mepeng
1: mepeng lima puhu kayan hui nak man telok lang te ha Miri ya ne peji te do panak baharin nu depa hari keluarga langsung ananu te 16 de bulan pitan anih megak te do Malaysia langsung datang do suti ni pa. Ya tujuan nak tadi hana ja telok dang ni peji pekeluan peji pekiso nunan peji petangen nunan palhu petageng telok lebih naik tam kayan alang te hamiri yang bija ta telok peji te pengalang de kaya nu ni ani naji lasan apa na telok ya pepiah peji geri dah hui nak mendah bakai-bakai telok lang darah telok jan habong tu palipan di jeliman dah panak-panak telok anana ni teguanan ya dan ji objektif telok lah bertangan telok te puhu telok kaya nurpa dalam komuniti telok ya nu nampa lahu nabah ahli-ahli mahriang lah teguanan alang jemle jadi ahli deng register teguanan ya nyelimah kurang hak dia pa
0: nyelimah aku pun jadi ahli dia
1: nyelimah nak bayar free ajakan ni
0: free ajakan ya nun dia
1: ahli
0: ya
1: ajakan ni lah
2: mungkin tak lang anjang kena PKS
1: persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri
0: bahagian Miri lang mana ya Miri ni ya okey alang ampayan masuk member nerepa ahli ni di isi borang kan nun jakan ni
1: tegu pendaftaran teguan nang hap lah ate teka form nerepa borang ate pendaftaran dak sedia man telok lah alang jam boleh jadi ahli jadi teguanan telok dang ngisi lah jadi ahli PKS nonan ya
0: nanji tok lang sayu lah habis yeah. Sita jam pihak aku sendiri ke HP tak sama tang nono tok sang jadi ahli PKS ya aku sendiri lah bina aku kau menjadi ahli pa jam aku kau aktiviti lang entah nak ke bi eh tak sang matang babi jaka hanu ni ke kalau buka kira counter nani pa yang buka awang ban lim kelunan kaya nalang endap jadi ahli ke jaka ni na jaka na ya ke nanti tu kalang sayulan dahin minate hakai norepa tetamu kehormat langsung an gelok geri nai pejadi ka norepa nai peji tak alam program nen
1: Okay, megak tetap kanan tetamu terhormat norepa JOS telok ana sihat selap tehang telok lah hari nanti telok norepa tuan chairman tuan pengurusi kalau sendiri lah PKS PS Miri hati Tommy Remanjok lah yang lang jadi tetamu terhormat kehormat telok teguanan.
0: Ya, dah lah minat tekan dah aku ku tamalang halah dah hok marung tu kan ikorek jangan pejirin hentam nak te alam program ni nak ya.
1: Teka telo kalau nak nak post nak alam Facebook teka Facebook telo kayaan ni deh dah kata telo tanya nang alam Facebook tenan telo baranun hadui-hadui lang telo na ya te alam Facebook anan nun apa hamu telo ipun WhatsApp te deng kata telo bara alam WhatsApp ya te jo hadui hari keluarga lang telo na ni ya nun apa lo livan mukeh mana dah bah alih-alih telo pedang mai awang hui dak mana telo mano gaya urip pelang mage nah
0: okey mano gaya urip pelang mage ni
1: negeri semangat lahu wina te perpaduan te community tam dahen pelahu gurin dah ade pa membuat stres ke dah
0: stres lan balai kur membuat stres
1: ne peji no nan ke pagi esok
0: naik keluar go. Okey, abin ni ikak kumah membuat stres ni ke ada ke home ke keluar-keluar alang oh an kalau sadang dor an kalau atun gorek dahin mina dangka bara tejo nun lim game ke dor pa keluar-keluar alang sang an kalau naman kulun bangu alang sang nai peji dalam program ni asigo.
2: Ya, terima kasih mereka DJ Alivan. Ada nulangka abin setiap itam na nun program hari keluarga ke nun ke adang teka pengisian ataupun sukan sukan ika lang tamna nunangka kalau lah te telim ka sukan ika lang wah kalau cadang sang nan a jadi aku barat te tini marang sukan ika jaka tamna hari koganan te kalau pecah te tiga telok kategori lah kategori kanak-kanak dan nyam kategori dewasa laki perempuan dan kategori dah muku.
0: Telim hadiah nala.
2: Telim hadiah. Ya. Kategori telim hadiah.
0: Okey.
2: Jadi suka neka ni ataupun main tam jika ni main mengaleka lana biteka kuri-kuri main hitam.
1: Tamanuna.
2: Tamanuna lah hitam nan jika ni. Jadi untuk kategori kanak-kanak nah pecah belon di kaki lang mengalitam inang rebut kerusi duduk lari pak bola pingpong pakai sudu isi air dalam tong mineral water dan lari dalam guni
0: ni mendahnyam
2: ini mendahnyam lah kategori jadi mendahnyam ni mungkin tamna dalam pasukan lah lima laung ji pasukan Hari sak kaum dah nyam ni nak dang kita bagi-bagi dah.
1: Tak lem terbuka nona.
2: Jadi untuk kategori dewasa kunan naya laki perempuan lontar peluru bi lontar peluru ni sitam pakai lang biasa sitam pakai batu hunge.
0: Oh batu hunge.
2: Batu hunge lang entam geri hasman udik lah
0: ino ada tengah bangan nila
2: nang ayana ya kan entam nang ayana mungkin nak kayak kan nak kan entam je nang itu entam lah nyepak
1: menyebar lah menyebar to ya nyebar
2: de dahin lonta selipa main tam nuna nih
1: main selipa
2: ke ane je lang bagi aku mungkin maring lah bi menuna tamna payu alok
0: payu alok
2: payu alok
1: kayo lang dah na teh hau nan tak nunan atang hilang deng tahan natang setakat su
2: kira anu loh bi sedang poba anu lang su jarak na alok anu ke kira halam menang lah
0: main menuna kena ni
2: jadi habelan untuk kategori dewasa lari berpasangan ikat kaki tarik tali passing bola pingpong pakai cawan di kepala dan jalan lipan menggunakan muzik jalan lipan menggunakan muzik
1: jalan lipan
2: jadi untuk teridah ugam masker dalam muku biasalah nyuluh inu
0: nyuluh inu
2: anak long terpanjang dalam masa telok minit tu.
0: Sepetam ke mata nilai nang lubang hidung dia.
2: Jadi analim
1: teguan anda pakai kengen mata.
2: Cadangan kalau lah game ataupun skeneka neka.
1: Warna telem kan
2: dah. Telem kan mau warna untuk kategori.
0: Dah muku ni dia.
2: Dah muku. Ni jatam ni nang tak. Dah muku mau warna gan dan nyam. Jadi jika ni kalau meh peluang mendah lang muku mau warna.
0: Ya. Again dan teh hang main-main repa keluar na langsung anda lo ano teh alam program ni na alahu. Aku nyenang ke ke hom keluar na lang oh anda lo tu ni dahin ke hom ke hadiah na lahu na. Ya. Ina hitam dang pejilim ha. Sporting gurin hadik ke. Yeah. Bila nyu mapang gurin la ongji ong game ti teh na tua.
1: Talim ke tiah ke dahun kawak ngap de kuliah kuliah menuna ingat lo ketelok kuliah tek jo narana 0 point nana kereme lah tong
0: anan ho lo tek
1: main selipanan main batok narana batok
2: batok
0: ni parek batok kan eh main eh batok belaga batok belaga belaga batok
1: anan apa natelo ngaleng ngaliah for fun to lah
0: ya alang matading tiket dapat
1: lah matading tiket atek kalang petading
0: sukan rakyat lang ngeloan ngeloan dan ni hilang pernah pihak dah nyam tam kerana kan si dah main pihak nyamain dalam antam tam no nak tiap belaga batok anji lah hodi nebib kenaran dia dah kita nun nak gula batok deh hati alang adang bepang nak jarun ini ke adang loh kan melawan debit git gula batok anda deh okay nun untuk menkuat sendiri ke nun untuk kuat pandangan kuat ngejeloh program nerepa pihak game mana ke ja komuniti tam sendiri nai peji tak alam nene untuk hak deng nai tam peji nerepa nai tam nai hitung ngeluak te zaman tam menuna dek ya nodan. Ya kuat sendiri ke nono.
1: Okay, bagi aku sendiri lah penangan aku nyenang te kelia-kelia lan telok na ni mijat petelok main-main te jo kelia menuna ni ba jadi ani ji apa na telok nu randak deh
0: ni
1: tok ngeluak nunan te kelia-kelia dah ni ji pelahu abi nak dang geriji pasukan halam ji pasukan te dang mepeng telok peji jangan ngira umun lah te lang muku te lang dekaya nunan te lang nyam dalam tanggeri telok dalam maji pasukan dalam sayur lah nanti.
0: Awi haman dah generasi nyam kerana ni ke jadah ni jam ke tu ada kelihat tam nuna ni kau.
2: Ini anak kecil penting lah bin dan jam kerana ni kaum tak nyam kerana ni main handphone tu kata sudah jam narung main-main tam nuna jadi ada peluang dah mungkin dah nyindang sendiri lah ataupun merasai sendiri untuk main tam menunak lah.
0: Okay, mina dah ngajak ni nak mempang dalam nyaman ni baran dun main-main ni mendah aku. Okay, ngejeloh main dalam an kelok na ni dahin lah mina tek jo hadiah ni ke men kelok sendiri ke ataupun tek sumbangan dah agensi lang hak be alang sukung tek jo program ni.
1: Ya, talim ke mana dana mana kalau PKS alang abang dah telok melek hadiah lahu talim ke kalau ake dana sumbangan mana dah ada alang alang dang mai lah tolong tek Johani abin jen hak tua melek hadiah untuk mainan ataupun talim ke cebutan bertuah teguhan
0: ya nan oh nan ji kalau ada lang nak tak dang melek atang hak pah acara aku ni depa jam tak hadiah lang bayar lo hati nun tak aku tak ke
1: cebutan bertuah ni kalau pikir nak tek Joh kepulan dapur lah nonan
0: marung cebutan bertuah ni ke nono tuk lubun ni an belek ke ataupun an ok menlim kelona nan tek
1: ok men dah lang ni atang tegu pendaftaran nan tu si kata belek-belek ni apa gue datang dari numun higam sayu numun nanti abin numun ataupun haranan-anan dah lagi teguh cabutan bertuah pagi sebelah pagi ji ke sebelah petang ji nunan pagi
0: ok dan hati ji tu kalang paan-paan entam nak kerai ni kan cabutan bertuah abi jangkut nanti ke sihat belek-belek anak ok free tu ni hilang atik naik jakanan ala lubun ti lubun anana anda lo teh-teh alam cabutan bertuah hati ya. Okey. Menuhan ni nak telo pejoh ngeluar, aku sempat pan telo ring larah telo jakiring kelenghi ci lagu lang kenan romenjuk. I hati lagu alang kuma duman keluan. Mentelo lima radio kayan alang paan ngepji itam.

0: Okey, tanpa jauh peji ngeluak tak alam program sanggun lebih telur lebih ni. Ha, apaan loh peji dahin harin telur unyang dawak si gujo salang naik peji. Dahin tam ha, Radio Kayan Mir FM naik bara marung hari program hari keluarga norepa do panak paharina ni pa. PKS Cawangan Miri alang sang anda lok na 36 da bulan pitan duman 2026 ni ha, bangunan forum, forum Miri. Hai dah ada ni ha.
1: Ya, hai dah ada.
0: Marung ngawan na ni ke mina te ladung an sedia ka atau nono te geri dahi ngendap geri berat geri kemah ni ka dangnya.
1: Ya saja tendang lan te ka kerusi an telok sedia lahu mana telok lang hatang te telem ke meja mana telok melo pungu mana telok sayu lim ka geri berat ya abin an lim ka ati telok geri berat abin teguanan telok sangkuman nucung berat lim ka hati guanan
2: sayu aban hauma do
0: jaka anan ake pahlong meloh hida lim ya nak meloh te tasu lim
1: meloh te tasu tak kan meloh te gurusi bagi-bagi lah nak lang
0: helang pra bukong te kan jadi jak kena te ko ke dahin lah men kalau alang te anak oka perlu ke geri berat ni alang deng geri tang ni geri tang jadi telok dena enang dah kat ke inang dah ngeluan te alam main-main alang anda ha dalo anawan ni dalo ejek anawan ni abin awid ha nyam telo ni ke ngebaan ngur ni ke nginap nangi nginap tereh nginap tuli ti anan peji tu sana lah ho jaka keluan ayak besar ni ya ita ti ke ngenam ngeluan ta bikin anda anak telo ni dike anan alang na mina telo tuli nye panggan uti ha ka geritang
1: geritang tang
0: na tu aku
1: layang ka wana na kahung
0: medih-medih
2: ngawan parking pa daraya.
0: Ngapain parking dekaya. Dek jilah oke jaka anin ake te kalau na pihak hilang ngenap juan nutika mau kawang mendahan nuti nono lah.
1: Jimaka kalau tengaran marung anan binatek ka kalau duan te johanan dari deh bi jima telok konform nala telok meeting jima untuk dah lang pebeli atak ke ataupun kraft tangan cikgu lebak tapi anan lah ji
0: hilang tek produk tekam
1: ya anan kalau baraka anan wanilah tapi tek ke kalau meeting dari deh sedia kuri tapi dah mesti geri sendiri lah kemah dah te dah geri sendiri nonan
0: hilang hilang kena jual tekam okay ingin dah dang lah kalau anak aku terdah an barat tek dalam Facebook kalau nanti ha bin aku percaya ke home tek hang tam kelunan kaya ni ke home alang nah di so biasa ikut jauh sendiri ke kalau malang kreatif kurin dah di lahu nainu sedah jamin nak sang tejuan nak ke wida lo naik geri nak jaka nu ni ke lebih sayu pa kurin ya itam jam no nak ke itam bara nak mendahak beh lahu ke nah tehang telok sendiri ke sukung nak ada lo bangsa telok ti ok marung penguman ke nu nak tuk marung penguman geri sendiri ke ataupun tek keloan sedia nu nak tuk kan ni
1: ya marung penguman nanan itam pahlong lah kuman peji geri nun-nun tua penguman alang dang telok dang kusik pepiah teguanan bang nepi tak sang jam penguman nasen menu maru kapa cikgu jos ko ma tak ke menu utama kalau sedia ti untuk memenuhi dah alang
0: am dang geri am abah geri
1: abah geri penguman teh
0: pepiah nak alang penguman penguman dui hoke tak ke kalau sedia
1: tak ke menerai water kalau sedia
0: alang nak geri kopi itu ke geri nak kom.
1: Tak lim ke breakfast kalau sedia menjih mati lah. Gedang lim ke geri sendiri pun dang terbuka.
0: Kira pihak pot bless dia lah. Tu kan ni. Okay. Main kalau alang ngenap tay ke abah telok naji nak anak kan tika geri nak hilang hamana sebeh nak tu nuben. Anak dia lah sebeh ni ke hui nak abin hagana hitam kaya ni ke am te sebeh jaka kuman abin
1: nak masuk
2: usaha link
0: mesti te sebeh lan sebeh ke hilang te buah abin jarun buah jarun ini ke jaka buah apa ni lah
1: hilang te geri rin at wala.
0: Jasi ni, piyah-piyah pagpahan na kong. Ito malo, na hamin di ke, te piyah ang pahano tin ake, na te japa piyah. Ay, ke marung.
1: Sinado lahu geri, wit, geri sakin sendiri. No, nante ke, kalau sedia tebi, jika sang atila, untuk
0: bahiha am katom.
1: Sayu pula, sayu geri sendiri, nanti sayu ulim ke.
0: Ake, anan hati marung penguman, ata dui, dahin lahu ubung-ubung lang perlu antelok geri di abin minate kedah balai nai napa no ti to ke nai nai jam kelunan tam kaya no ti am te geri no don ke ate ka lang o andelok ni sedia mandelok lah no nam pelah meni tam ke dan kusi penguman mandelok lang te ha asap ni kue kisap ni kue kisap ni ke ai ya lang te ni an

0: Alhamdulillah, apa hugun apa payah kot jua nana. Jadi teguh do hari apa nak pahari nur pahari keluarga dengan hab te mendah lang tak gi alibet ku dah depa dah lang atenguna
1: nana. Alang atenguna.
0: Te mendah 50 keluarga lang atenguna jadah terima hadiah
1: anu tu. Bonusu.
0: Bonusu.
1: 50 ka?
2: Hadiah surprise.
0: Ya. Teguh anan lah.
1: Ya. Mana datang ah.
0: Mana datang 50 keluarga mana datang. Sihat
1: 50 orang.
0: Contoh nak satu keluarga tek 5 loong datang. Jadi asal 5 loong ani sang api ji tu ah. Nah,
1: okey. Ketua keluarga.
0: Ya, ketua keluarga. Onan tek lim ke kalau juan basung deh.
1: Oh,
0: basung
1: okay.
0: PKS deh. Anda nanti lo pakai teguh hari keluarga lah. Jadi tek ngan nanti lo post dalam WhatsApp group. Jadi tek ke Google Form lim halam anak-anak telok dang isi temua dang bayan terus antela receipt dengan barat tau bayan 25 ligit G deh.
1: Mina dang kalau mati nak Facebook lah korek bayar dah jam.
0: Oh nak teh Facebook.
1: Okay.
0: PKS anak deh.
1: Main kalau alang nak beli basung dulu ni beli nak jalan ni nering ya jasiha kena tidak kena ampit dan tam dia dah. Jessica pun lo Jessica pun lo ya. Tepa amte saiz na na haji tu sahapan nal an pakai basung tejat basung seluah ano nap ka. Okey,
0: cebutan betua hati hati lo dua ngap de. Taklim kata guanan ku geri pengumuman HPPH teguanan dan isi form lang ahli PKS ana deh. Nana info penting lang perlu teluk jam lah tegur.
1: Okay, we hati huin basung ni ke an kalau juan jaka ni loh ya. Hituk lo mangka hati ingat lah lele ke teka QR kur ke
0: QR dalam Google Form manan. Bilang jenung QR teka inform ke alang kalau PKS ni lah ore dang bayan kes ke teguanan ke ataupun nunuk cara barah kalau lah alang jenung QR.
1: Okay, marung atau cara nunuk tuk atau cara nak menyanji matang lebih ni kena nalang una kena nalang heran kuman nanti ke
0: atau cara tegu 26 de bulan pita nanan menjihma pukul saya lah menjihma pendaftaran nanan lah pendaftaran tegu pendaftaran nanan isi form hilang jam le isi form terus daftar teguanan dahin ala numun untuk numun ataupun aran untuk cabutan bertuah pagi pagi tu dah apa ina bin tena lambat je nona dang terima abin ikut pendaftaran dah nyenang tejo sebutan bertuah nang ke wanan telo masuk tek ke pembukaan tarian dah lang libang tek kahanan dari grup anan pembukaan tarian teguanan wanan ke jam le telo te masuk suka nikanan tek lem ke grup zumba mendepeng doh kayan belagah nah. Teguanan utelo dui-dui jih manan jam le telo main game cebutan betuah lang nak loh lah pagi wanan bare telo ngeliah kategori dah lo nyaman nende dah dewasa nonan de dahin warga mas wanan ka buat do ukuma buat do taklim ka cebutan bertuah wanan wa dahin na taklim ka game-game mainan na keliah lang kalau sedia jam le telo uli ke tak nak karaoke tak nak pucu-pucu nyivan tak nak badi badi aru pun telok di teguanan
1: lebih lah kanan ha
0: lebih lah kanan
1: okey kira apa ke alam pukul 4
0: pukul
1: 4 kanan ni ha okey mina dan jam tak balai tiket nyadui dah jiman uti abin ya lah tak kada upi selang nyadui pedong pihitan ni ke lebih tak nyadui tak ni lah jiman ke ajun naik kita ajih mati lebih ke di sini tak deng naik lepas jih dah naik lo lah okay okay anana tak hang atu cara lang anda lo na dahin men kuat sendiri alang mano hadu ini ke mina ji cabaran alang dah kaya lah hukum kuat nun cemaran kuat jarin kuat mana di mepeng hitam kelunan kayaan hamiri ni dalam program ni.
0: Bagi aku sendiri mangi kelunan ni jana senang kuma kan kahum pahadui tak bah hirahiti jadi anana

0: Bija telok peji, jadi apa lang telok nani dang telok dang ni atang lah atang lim teguanan.
1: Ya, men si Gujo sendiri sedia ke telok ni nak tok.
2: Bagi aku ya ni di peluang menitam bangsa kayaan lang teh hamiri ni lah. Jadi ane di peluang itam ni pesok ni keliah mengenal ji dan ji lah. Aku rasa kaum kita makan hamir ini lah. Jadi peluang daunan suti hari Malaysia. Jadi mungkin tidak lang ente nun program digalakkan lah ne jakanan dan perkeluan tentang.
1: Okay. Dah okay. Nun harapan gua tejo program Hari Keluarga Persatuan Kayan Cawangan Sarawak alang anak te 26 bulan pita nene. Harapan gua te.
0: Sejak lah nanti mano jiji program sejak ke telok hipun ngenap tek ji outcome melang sayu tek nak lah. Jadi harapan ku sendiri sebagai alang nuaran nak
1: ngurusi
0: pengurusi ni dan kawak cikgu Jos ni harapan ku ingin lah alim telok puhu kayan lah alang teh hamiri huina ya dang ni atang teguan ni bin ani ji lasan apa na telok pepiah peji ya bija telok peji tak panglon dia tiah dah ngap de kahum mo pelebak hadui telok. Jadi apa gu tak do suti ni kai abin nak ji do tu kan ni bi telok lah apa lah peji teguanan abin tinai na telok dang bara ha telok tak jo hadui-hadui lang telok na lebih na hadui lang PKS miri anu sendiri lah. Jadi telok dang enah telok dang atang lah teguan alim.
1: Terima kasih gu.
2: Nenangkah harapan ke lah tiada tahun unyang ni. Jadi harap itam lim hamir ini lah tang ne jekanan ne pepang. Awi am tenun hadu itam huma lah jekanan. Harap cuaca sayu lah jekanan. Awi keren ni tanjam jerbu.
1: Ilan.
2: Harap jekanan mungkin usayu. Jadi nene tam peluang untuk ne ni santai santai dikun tadi ke
1: ni pejam ji dan ji
2: jadi geri lim anak lah so geri hinan taman hilang dang ni lah
1: maka eh kom iya genpa eh tambah ayo kau mula aku rekrenta eh ni tak tapi jaga dah kau mati lah ayo lan ya sudah apa yang nangita rekrenta ni ayo kanya sudah apa yang nangita kau
0: terlepas tu jangan tanya habis okay, ini tanya nak haji tu ni malu ni tak.
1: Ini kau muda.
0: Kanya teh tak sempat je seluruhan ku.
1: Ini nak ama eh lah bin teh hang pahu tam kaya antok kan ni. Lampu teh balai kaya nalang peklatih tam ni ke peklatih ni tam ni. Kaya peklat kerin tam ni bin si ke hapun tu liman kaya antok apa nak telok lim adang antelok gereja kan ni lah ya. Dahin lah dah anak-anak telok ni kalang penting lah jadah jam teh jo main-main asan pihak lang uan kalau seng na mandalok ni ke dahin lah minat tak balai lang nak pakai kelayan nasanya nuno
0: tak kan ngiwan na teguanan ngiwan nak sang ngiwan na kunan
1: oh tak lah ya men kalau alang udara am ngiwan na tak na jakan na dahon ke minat tak dahon alang ampen halum barak enku baraka kanun lah antelanya.
0: Ya, nak tak nak hubungi cikgu Jos.
2: Sikit telan tu kan. Harap berjaya lah program TAM Jika Anan A Hari Keluarga PKS Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Jadi yang uji domang pun kerintam deh. Jadi harap hitam lang teh miri ni ataupun lang teh lang ne menudika mungkin teh ante nun programnya kak donan dan ne peji hitam lah sama-sama.
0: Kalau PPS sebayang lah geri hadu ya ni jangan panau dan sayu.
1: Okey, dengan ini tuan itu peji tak dalam program sanggup lebih tam lebih ni mau so kena payah mengkua abin hawa ni peji dahik lebih ni dahin lah ani naji daw alang anda lo okey menitam kayaan ha miri ni nurepa mentelo alang teknai uli ha miri jaka ni ka peji dahin dalo persatuan kayaan Sarawak wi telo utaran kayaan ti tain tua ha.
0: Ya.
1: Dan lah okay, mina jaka ni na telok teh jam ji dan ji tiada dah anak-anak tam ke nun jam tetebai tadah apa bake si sida jam hi dah ke betusut kurin hai ban ni ma jaka tina dah te jam ni parin kitu ke nanti okey ngina lim hadilang an kelok nani laong dehen sayu dehen dang ma okji to kalang pengalaman alang sayu laho manlim dah alang te netang jaka ni na dehina lim nak ke gri keluan alang seng entam na te jaka-jaka alang seng lelan laho okey mau saya kena man kelok persatuan kayan Sarawak cawangan miri abin aji tengayat norepa ji hadui alang sayu an kelok na te alam komuniti tam kayan ni okey ngina pesuk lu te hate program alang habe te ke dehin laho mangadau di hi lang atang ampayan jadi member norepa ahli persatuan kayan pelalo daftar jaka ni jasi telo amatang-matang no tok jadi ahli-ahli ni lah okey ni naji awang lang sayu lu an dalo buka amanitam kayan lang teh miri ni peji jadi ahli PKS si ha miri tu bi Sarawak na ni okey itam pejak lara tam lebih ni kelangi ji lagu lang kenan pasta to masaring dahin lagu lang kuma kenap alang melu dahin ngina itam le melu jaka program ni an anau na mau sekenap jangan lu amitam
0: sekenap lagu menikah di jadi
1: okey.

0: O itam alang pek habaram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio tam. Sarawak Forestry Corporation na pitoklonampak usah bayar. Wina petap atah hunge bawang bahaya hunge dahin na bahik banget. Hitok pa'an niyo dahok tebara tejo keselamatan. Sundu besek nurepah ngejala tugu dohirap senjelang halah bayak. Dahin na pa'an hiriak tejo dahok bara. Sun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch. Dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Saya kena jadi tu orang kelas ni. I love it dah. Mana hari ini?

0: Okey, nona-nona je lagu alang kanan Dennis Ngawan. Lagu alang kumat namu dah kayaan alang ugeri telok tepala pukul 4, 20 minit lebih jaka ni. Hanun dengah kalau bakai-bakai alang tek lenghi radio kayaan Mir FM lebih ni. Dahin ngina hitam limpaan mage. Hawi nak mentelok alang tek hangawan alang jerebu nerepa ngelisun tu jaka ni ya. Mentelok alang tek haserian. Nona pelahu mentelok alang tek ha kucing. Okey, tek leading Facebook telok ini mau selovi mandalok bakeh ta malang utek nai peji ngejelah live Facebook selovi man Abu Bakar ada belain ke baja ros tarang lah lohong jau selovi lohong man keling tamawai MJ Michael Elmi Jennifer Ubong Miguel Mike Jo dahin Catherine Ubong harin telok Venus Jonas lah utek nai peji dahin telok lovi ni ya bara selovi DJ Livan stesen radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda komen ni peminat setia man Kampung Sungai Biar Bakung Baram kena ya. Ya sekena pelahu menika Venus Jo me Jo nudeh Venus Jonas. Asfian Mahyus lahu tenai man Kalimantan Barat tiap baraman mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Ya alang tetamu lahu selamat petang DJ kena hadir petang bersama sahabat di Radio Kayan Mir FM. Hinok tua ngawan telok te ceria selalu. Sekena DJ saya lebih menita lim kena ya arin telok Michael Elmi lahu ane peji dehen telok tini keling temawai nak ya bara selamat lebih DJ Livan akai lagu Anderson ngalai berkikis bulu betis kena ni men hitam lim malang tek langhir do kayan ya aku lau nah ha lahu Michael Elmi selebih DJ Livan saya nyadu lebih ni ya bara kapan jerebu hak kami long teru tinjar kerai ni DJ saya kenap DJ Tuhan memberkati kena ya. Ya, saya kena mengkelok lim bake halang tek peji dahin radio kayaan. Hinok tepang ngawan telok tek lebih ni. Ngina hitam lim paan magat paan mageh tak alam hadui-hadui alang an telok na. Okey, ngejelah program daleh kui Sarawak lebih ni. Aku senggeri telok teh ha bahagian meludi ni. Jam tek jo info marung daleh anurepa bahagian meludi ya. Menitam lim ha radio kayaan Miri FM.
1: Tek ke hitam jam lebih ane hitam tai nginang dahin kung hidengah tek jo long alang tek alam daleh tam i hati.

Ingat penuh pengakai bakih telok alang tek kahit lagu berkikis bulu betis. Ah, pejun telok teh na poco-poco poco jakiring apalah su batong telok lebih daun nama ni.

Okey, sekarang ni tepat pukul 4:30 minit lebih. Itam peji-peji kelangi dengan lebih alang Nak Rin dan Nela Salin dahin anak basah.

0: Jadi sidak dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Terhinah video kayan putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahi halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okey, saya akan nak beritahu malam lampaan lah peji telasan Radio Kayan Mira FM jaka ni. Kerana ni pukul 4.45 minit lebih itam peja-peji tak alam program tam hati program dengah manhawang daleh daripada dengah usun tanah.

Okey, dengan halang unak loh ya tiji dengan halang Naiman Moskow tino hui 6000 kelunan mate abin kenan hanah lasu alang te ha Jerman dumana ni nei bawa ya lasu hang apa nan ke dahin kurang-kurang nak ke matoh manduman 2006 di dah hadaleh ni tek matai kenan lasu alang jadi ha Moskow ni dunan kurin institut Robert Koch RKI leput tek joh tokane ya atang telok de bulan pitan ni di tino lim alang andah ngio oh matai ha Jerman atang 6000 telok atuh laong dan lim dah lang matai ni ke hiati kio-kio saya atuh 1200 kes alang melawin daha alang umun 75 duman teh hujung. Bemen Ohanan, Menteri Peralihan Ekologi Perancis hati Monique Babut iha bara tino dalih hanan kerani ke anelunga gelombang lasu alang atak pah lasulan alang an daha ngalung matoh menduman ji jilibu pitan atuh deh nurepa duman puluh pitan nan kuantam ya dahin lahu menteri ni bara te tuan alang nai tutung awin kenan jakat tagak lahu anan alang na ngawan nurepa dalih anan sak nai lasu dahin tukani ke nusi pernah jadi ampayan ni di ya miat dahun nalaan atang bulan saya duman 2026 ni di tatah ngawan alang tutung lihat ti nem hangun dekaya menu purata ngawan tutung te alam 20 duman alang uhare di. Okey, anak-anak aji dengan halang Naiman Moskow. We nak mentelok uku-uku ya. We jaga lasu, jaga tagak nu ni. Pak antangan dui atak tuan, nurepa atak sak. Dan lahu, we dangke tangan telok duh lahu. Aja batung telok ti pak anyengam. Okey, dengan halang kedua, ke ihati dengan men Kathmandu. Pak anak aku barat tek joh dengan men Nepal ni di. Tino kehum dah halang matai kenan lepa tupak alang jadi ha Nepal alang oh kelan dah ni hati jilibu telok atuh laung nunan kurin dah polis Nepal do ni kurin maklumat alang maring anusang man polis ni teka hom jilibu telok atuh 40 patai alang an pesuk atang pukun 5 jihma aneh deh jihma dona mani deh dan polis lah bara 4000 saya tu pitan puluh saya laung alang paan loh amdang andha habung norepa telefon ka alang paan loh padek na ni pa atang abu atang jihma ni deh dahin lah saya libu nama tu 30 ji laung alang udang andha selamat dahin sayu teguh dah agensi keselamatan na operasi ilau dahin pebeh kelunan alang tenyavun norepa alang tawin ta alam tusah gelongsor lumpur norepa lepa tupak alang jadi ani dia bin kenan teket leading kira ni tebih ti pa onan ke gaji bawang aya norepa jing aban alang te ata ana ma hana ta ana ne mua ke hang aban alang dah alang te hane pa la ni di ada hin tu pak to pelahu nai bin kata leading tana ni di ke unai ne payah ti pa te alang mungai ti de nana alang nana lepa tu pak alang kurekana ke ke dah pihak alang te kuasa lahu pa an tengayat ilo patai-patai dah ngejelo ngejelo loh ujian DNA lang anda na sampel DNA tiket o anala menjilibu 260 kelunan alang o matai dahin pitan atuh 72 dah panak alang te hangapan ni lah unlana kuri-kuri patai alang anda pesok ni. Okey, nana dengar halang Naiman Nepal ya. Wi telok nyenang ke bulan saya di atusah lang jadi han Nepal ni. Teng kerai ni kehumloh ka lang ampayan anda pesuk. Hai tanpa jam wi ha lepa tupak nu ni. Siapa ha lepa hungai lepa tak kurin tam di lepa tupak ni jangun ha naik ke yo nyabun lim nak kata tidi dahin mina te dah lang tugung narepa lang unyabun hidaya tike atina lang tusah na dah te lo dah na dah tusah an pesuk lah. Ya, nuna ni tam peji tak alam dengah menawang daleh, dahin dengah hawang daleh dan antam kelengi tak jaka lang pialaan lebih jima ngejelo segmen PDK peji. Dahin kelok hari dia kayan, Miri FM.

Okey, mau saya kena metam le malam pahan tangan. Beji dahin radio kayaan Mir FM, putung levi norai paha putung-putung daw ya. Dahin mau saya kena pelahu, Avin pilih radio kayaan, norai paha sukung radio kayaan ni, ha, menuna atang kerai ni. Ya, te leading Facebook ta, marin telo Shakira Elije, ha, barat ini. Saya levi lim DJ Livan, dara am beji dahin mahalam radio kayaan ni, kena lasu lando ni DJ, kena ya. Ya, saya kena pelahu, saya levi lahu menikah Shakira kira darah kamu ni nyemok. Okey, nak dengar menyapa kalau lengkap beh lah hari telo hino kata Indonesia kira ha asapnya. Ya, ya barat ini DJ dangdak lagu Hayu Kun Rosena Urai Mahap kena ya. Avan papan limitam puhu kayan leng kerenghi reda kayan lebih ni sekenap DJ kena ya. Sekenap lah menikah Shakira hari telo bol siang mang. Selebih Ebol si Amang tenang dah well max hana narana ya ya barat ini selebih menerida kayaan ke lagu waktu Tuhan man NDC workshop on aku adak nah bin lagu harin telo sekira na dai man oh lagu man oh dengah lebihin ah hatam pejita alam lagu waktu Tuhan ani dia ke menghadau menita malang teh ha miri nona pelaho man umaru dai nalang klang hirida kayaan ngejelo channel Astro dai my TV man oh hanin ah telo pejo-peji hentali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Bi menita malang teh ha kucing samarahan serian lundu bau Sri Aman nunampa sematan kelenghi dengan lebih alangan pa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur peje-peje teh atang pukul 6 lebih. Selebih sang narah hujung minggu mitam lim pepe peje.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Serap tuk buah dian, legagang tengkung,
3: tengkung patah.
2: Oh, ling kelak anak kaya, kaya.
3: Asalnya radu,
2: tangan nas kula.
4: Radio Kayan Miri FM.
5: Okey, tanpa peji ngejelah segmen PDK tam lebih ni peji dah hingga lah peji dah kelivan jam tam alang bayak lah jam alang ketelok lebih anih ya dah hingga aku ingin matang dengah kalau alang maring peji dah hingga radio kayaan jaka ni nun dengah kalau bake-bake mak usah kenap lah man kalau lim alang tek peji dah hingga live Facebook page radio kayaan Mir FM inok tapa telok tek jaka ni ke nginah adang pahabung ngejeloh live Facebook telok telok alang deng kelengi radio kayaan man serian samarahan lunduk bau kucing sama nulaan hak Sri Aman dang peji ngejelo frekuensi FM G06 G norepa FM G07 su halang teh no tu ngaban telo jakani lah dang peji ngejelo RTM klik YFM Bidayuh Kayan norepa radio online tam ya. Okey, lebih ani anu si kete tukit uma pui nurepan nunun info marung uma pui alang sang bara menitam bi aku ingin nak bara dengan halang jadi ta alam daleh tam Sarawak kan ni i hati dengan alang okey, ji dengah alang Naiman Serian. Ji doh alang umun 44 duman. Ekasi, nona hati dia. Aji doh halang umun 44 duman gak nurepa mawak menuh kelita Toyotana alang anak geria tita win te alam tusah alang nalun petung dahin jiluri alang geri semindik eh ha, taman bandar baru siburan alang serian te pala kucing doh nih di tidak doh ni gak te nangna nunampal ho bahulai usuna te alam tusah alang jadi tegu pukum pulu ji 40 minit jih madi kurin komander operasi jabatan bomba dan penyelamat Sarawak PBKG Rafiq Hussein Bara pihak dalok tek terima leput bara tek joh tusah halan aluna ni tegu pukun 10:40 ampayan dalok anggota menbalai bomba dan penyelamat siburan atang tek pala tek ngabananan hati menuh 7 dalok terima leput bara nandi dan tegu dalok atang tek ngabananan dalok nyenang tusah ni melawin ji kelita helak dan luri dan ni hak alang geri helak ni alang gak tek nang na dan lahu te usu nak bahulai usu nak deh aku rena tinalaan ke dah anggota bomba pelalu musang doh ni pakai ubung ngapan dah musang kelunan men kelita deh apa yang ni hak anserah te pala ambulans kementerian ageh ja iha anaten te pala umapra dahin anna baha umapra. Operasi ini nan pelepak te pukul 22:27 ngedau. Dan operasi ini lahu melalui 6 anggota BBP Siburan dahin ji kelita bomba lang nai ha ngaban atu sahalan alun nani de. Okay, dahin lahu te dua anggota alang nai man Kementerian Agih Malaysia lahu tulung dalok alang tabin te alam tu sahalan lalu nani. Okay, nanti dengar halang nai man Siburan. Ngina hitam lim paan ala bahat te jo keselamatan te ujung alang alun. Nunam pelahu man kalau alang te alam ano mina kerai ni man miri te pala Sibu te kucing kan ore habin upah na suti sekolah dah anak telok biarlah menuti ke ngina nah tampaan ngioh udang-udang te ujung ngalan alun ya. Okey, tini aku ngena bara dah bara lang naiman upis sageh Malaysia bahagian miri ya hati marung tusah jerbu alang kerai ni jadi ya wina menitam lang te bahagian miri alang nelunga tusah jerbu dehin te nah kuri-kuri dah tangan alang andalo usang lahu. Huina menita malang hipun anaknya, dahalang muku lah ho, dahin hihi tu halang hipun perah kronik ya. Abinanan, kurunan bangu, an pehituk ja meng nutung nurepah nyawet sebarang alang dagna jerebu sa nai mihat. Nonan ke meng lale na hadui hawang uma, dui atak tua nurepah atak sa kalang sukup, pah kanya na saya tebuk ji dau. Onan ke awi awi perlu na hadui hawang menamin telok ti wei nak telok lang teh hang awa dalang kapan jerbu lo ya. Awi teh musang pakai na tabun ba dan tabun urung naan n 75 de. Empaan ala bahat te jo ageh telok lahu no nampa dah awang amin telok ti awi te lang kurang no pelalo te pala umapra ya. Awi ka nai mihat ayak ni kena te alam jaka lang darah lahu nusik sayuh no ngangan pra usuk hanit no matan dahin tengak perah kahung nai na tenah pelalo pala klinik no repa umapra lang jelang man ngawan telok ti. Ken anda hok bara lang nai man upis ageh bahagian miri menitam lima lantai kelengi radio kayaan Miri FM. Eh, tam pejok larah tam menuhanin ai tam peji te alam program sukan. Dan tini ke aku ngenapah pantelo te ji lagu langkanan Jolly Jengan lagu alangkuma Livan do kayaan. Matelok lim hari do kayaan alam paan ngepji itam.

0: Ayau yau nah lasu landau jaruna ni. Pedung kete tu hata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kai paminan umegang dah ini hata.
0: Hata alam taki pa kete tu aga lasu daw ni di.
1: Jandang selawan kete otaga ni.
2: Biata laban lagi tugu taga. Dahau halaman ni neman Radio Kayan Miri FM.
3: Tips pa'an mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi tuyen pakai basung kapan, jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan, dahin hapan, peji dahin kelok, ngejeloh Radio Kayan.
4: Cak payang mereka oh. Kupayang ngabe hule, ga hurut halong, kupasi haunan. Hinolaan, YFM, pergi dan gelok.

0: dahin karai ni tam pajau paji ta alam program tam lebih adi ha tam pajau paji dahin harin teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran nak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung miri ko dia.
0: Okey, bi karai ni ke melok ha miri ni ka kalau.
1: Eh, melok ha miri.
0: Dan ni kawa sang apa sangun ate jo hadiusu. Dan ka bara matoh manduman hiran ni ka oh tapi tak alam hadir usul ni.
1: Menuman 2020 usul dia ringkui. Nala na ok-ok nuti. Amin berminat lah dari hadir long nunan. Sampai tak melok-melok. Di nana kering tanyam ni dah ok deh. Nunan lah hadir ngeluan-ngeluan nunan ke na ring nak ba. Teh na ke. Teh biji ni tak kawan tak. Ni tak dong teh na tangkerai ni ba.
0: Oh, pejoh-pejoh na tangkerai ni. Okay, dahin lahu te alam hadir usul lang imna ni. Okay, kenun lim naan hadir usul lang imna.
1: Teka ku na rantai tam orang ulu lahu. Susun manik na te. Kira blek manik ti kita apa. Na susun-susun na kek te ni lah juan. Na kirap ka lang pali kaum lah.
0: Oh, na kirap pali
1: kaum. Iya, bin susah na.
0: Ay, alang inu-inu ni di ke mina. Waktu na nanti kita nak home plan lah nanti. Oh, nak kirap ke tukan hadui ya ti okay orang kita dang juan nanti. Okay, tejo hadui inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Tegu te event alang anda ha bara bara mangkame. Abi nak kunyau dah persatuan DBS hitam persatuan dok yang telung usan lah. Tek jumpa aku terlibatin dah.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang ulu-ulu hitih lah lang tete main tuan. Ayuh dah Sabah.
0: HKL dah Sabah.
1: Tinggi kawan gue lah Sabah tu.
0: Dahin dangka bara hiran ka mato na kirap ni.
1: Ku mato na kirap duman 2020 saya.
0: Lebih menoh hadis sulang
1: abi. Aku itai kendang dah nudi tai ni ban kata no no dan nak kata ni nudi ngam ngam pete ji kawan ku ilang nabi ada ku matangi ha bin ha te nak kelas lah ada ku matangi ha dan ku nak belajar nak dan ada ku te belajar ai dah nak bi no no pa belajar kat nuni usi ha dan sang ja kevin ka humlan tok tok ha dui nang nana bi sayu nak sedia na hubung-hubung atike aku belajar na sabung-sabung na tuan na bintang umlay ti unana na tulong-tulong na na anaring haring ko ngendap na hadikirap ni bintang minat ka takatila ko na jiji hadiyati
0: ka na nika na manika tuaring na ka
1: aku na na manhanyam ni ka bintang dahan anak tangan na rapsang temayin kita disipan nuna sayo tangan na pijam de na ha ke na na jiba o na nika tay na ha jam-jam di unan di handa nyu-nyu na ba naring-aring ku na juan-juan ok-ok ka si ka no no kahum ta lang nyu na di kaya na bi abin ha kahum lalan ha di tusah na na ti mahan ka ok ita sang pang o na
0: ok ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan do na lang cabaran ka lang im telunga ta alam pelaong ha di lang im na no repa te te juan na ka no ti
1: cabaran naman kawangan lah. Binusi te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri
1: eh sendiri lim-lim. Biya bin lan piha amnuno bab lagah na ke bi kahum lan lanuwong na alang ngawan tak sang pakesin na. Mesti
0: tablet na
1: pi. Eh haman-haman. Haman-haman ka belajar-belajar.
0: Okay, we dah order ke home ni ke nono anda ha bayar nuna ke ataupun ha on ake ha dah bayar nuna tu.
1: Ha on awre dah bayar nabin lekok ke la sin tau nak. Amin dia takut bayi am dang
0: oh nuna.
1: Eh home nuna. Eh oh.
0: Matang tejo lubun telefon minat dah halang kena matang ikak marung kirap ke marung tabang ka dika nanan dak bara lubun telefon ka men kuna bangun lang tek lang hire dia kaya nu bi
1: ni lubun telefon ku ya ti 0 3 5 6 2 7 4
0: Okay, nak lubang telefon ha. Kalau yeah. Ngendap WhatsApp ni hak kan, ngendap telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke, nak dah senginang hadu yang lang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan, okay. Okay, anana, ngapa nak lang dengan telok pala. Nurepa, awi telok ngendap pipun kirap. Nurepa, tebang adu isu lang anak nani ke. Kalau ni nang nah Facebook nanti tu ada yang tahu. Nanti lang ngendap kelok ke. Telefon, nurepa WhatsApp ha, pala lubun. Kusung Jepitan telok-telok 5-6-2-7-4 tani di. Kita dah ke alang kira dah tangan ke menhihi tua dengan apa binta alam hadusu ni daripa nak kirap ke ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bindap na bidang alang ngenap dah na apa bi bina tak balai alang ngenap tawin dalam hadusu ni ke tak dah tangan ke menhihi
1: kalau tangan kui men hitam lim musika men dah nyam ta menit menitam doh indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si haam tai nunde tai pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni haam original la anawi ha biang bulok mandok nunna ni ke
0: kira ni sinan nang halamanok
1: bi sayulo kita nalang nuti ke kira nunde te na an gaya-gaya na an da nyam tam tingin nang ke awi lang nang cang na hadu ti ke men nunde nana lalana tutui ka ngaman penambah na na ok awan tamble leh ya negula lah sik ha ka hunti ke bi besukul lah awin ye ha o te hadi lang bang ta na nuti
0: menutam lo tua te melo tua ni ko sik ra halam pasen dah ma pendak na
1: hadi dah ma lan pi ha da ok nyam na ke lan pi ha awi tam ku ma ha sang nundi lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega te kerja pa
0: saya kenal saya lebih besok keluar pergi ke dalam program Radio Kayan Miri FM.

0: irut nga klahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lem nakui hunya ngarong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.

Nana lagu alang ko ma nai pio halang kenan awan jiu ugri tam te pala pukul 5:50 minit aja kan ya mau sekena menitam le malang paan peji te lasan radio kan Mir FM atang kerai ni mau selovi man Carol Clean Harry nana pala ho menara Nora Ronarudo Fuziwara yo dah jumpa dah apa jadi telok lebih ni ya John Mang Taman Dominic lah ho dahin Shakira Ellie Jane nampa mana hari telok Bol Si Amang man adi alang te akahi lagu alang kenan NCD Worship ya okey mau sekena man ohanin a itam pejo-peji dahin dalok YFM bide ya halang an pa mau man RTM Kuching pejo hanau program dalok te atang malam ti dahin pesuk ngeluar anjima kita mengejelah program Radio Kehan Mir FM atau man pukun 22 belah dau atau pukun 6 lebih putung-putung dau man RTM Mirih ini. Okey, mau saya kena belahu awin paan tangan peji bara dengar man kalau alang teh hak konti anginah hitam paan ala bahat teh joh ageh telok ahwina teh jaka tusah alang jadi teh alam daleh tam jaka ni hati tusah jerebu ya ya menuh hanin aku sang papan telo teh ji lagu pengakai harin telo bol si amang man adi ya hati lagu alang kuma waktu Tuhan menitam 5 hari dakai Mir FM saya lebih saya ngelarah ujung minggu dahin na angin hitam paan saya lahu teh alam nun tua tu kalang an telo na saya aku liban maksa kena jangan ngeluar Tuhan memberkati tam lim teh alam nun hadui alang antelok na Doni. Bye-bye.

0: Sarawak Forest.
1: Nah, saya kenal kejadian keluar orang kelas ni Al-Haul lebih tahu mana dia ni.
0: Sarawak Forestry Corporation Pito Kluna Bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge, bawang, bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anio dah ok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anio riak tak jauh dah ok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhau buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahau petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.

Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobenang, Sua Perancangan Dua Program dan Takah Pagu. Inuasa kerjasama Perintah Persekutuan, Perintah Sarawak Dua Agensi Bikait. Ya Sobenang Niti dan Sidang Media Ropas Udung Pingisi Dia Rapi Inu De Kuching Onu Iti. Lagi kesuak dan Udung secara maya, ialah Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Pun pingrami dia mengatur de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, dua sakatnya nang, kira 5,000 orangnya a nekanga. Acara dia berprami ada pakai pingunek yang dipetua negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dua sawana, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Dari agi ganek, ialah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dua sawana, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dua Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Dang har de bokennya ada tukang ngatur acara de Sarawak Awam Mitiak da Arit Nuna Panduan, dua pinorang Kasen Bau, Suajatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, bitunak dua pinusah jerebu de Oboh Negeri Adin. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif de Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobenang, Pimrati, Kurapi Basa Indeks Pikoi Soba IPU Sukup Biguna, Sibayu Aktiviti Luar Oboh Pono. Acara dan wah bangunan dapat oboh nai nuna keadaan semasa. Pas kemunu, sen aktiviti de kawasan tibuka, nya ada tukang ngatur acara, perlu riak nimang sama ada riak tangguh atau batal semua IPU dan takah bahaya. Rakai ti ialah nganyak notu, pinyihat dua keselamatan ratus dia oboh jaga. Sementara itu yang aku ke, keadaan jerebu Adin, metaja, ngin pasas kurak sektor kerajaan nomi negeri, amata dang sogi pingunek pinomi, dua pingatur acara de oboh rancang. Orang tua oboh sebaya dah ngurang aktiviti luar bituna dua jerebu Adin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak Dua Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah Sobenang, kaban demuti mudah oboh pasas jerebu, dua perlunya doras krutia. Orang tua bergerak dah pakai tutu nung do boba semua ruah sobori. Ruah seninu nuok bogepiin, dua man ubat nuna nasihat desen doktor. Ya sebabnya ni tidak majlis jamuan muhibah warga emas 2026 de Kuching onu iti. Sementara itu, isi rawang, penjaga dua jiran sinek bori abu mitiak dah arif perhati keadaan orang tua, amata dep ah dera sadik dan bori tipuah jerebu. Kitubu dua abar. Projek piindang kawasan Puncak Borneo Adin medang proses tender dua iti yera rakah ngan perintah batai pinusa piin de kawasan inu amata tipuah roga. Gapi Menteri Pengangkutan, Udara dan Jalan Sarawak dejagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jarib Susil. Sobenang, berita Adin jerah berikas proses dah lulus dua lantik kontraktor sen projek ino. Isu piindang kudu-kudu kuasan Puncak Borneo kitubu obo mitbat bituna dua rogak demet daratus ngijoy pinusah kurang piin. Ya sobenang niti tarah taja logo bau gereja St. Andrew Kupo Sitang bisamut dua majlis Bruman Singarom de Pedawan. Dang harde boken Datuk Dr. Jarib Susil Maga suka beranya RM20,000 nudu gereja St. Andrews Kupo Sitang. Ya, ramai otin gah kurap pingungin suka beranya RM110,000 so unit hal ehwal agama-agama lain uniform nudu gereja ino. Ya namanang, gereja bukan sejak topat senya semayang, pa'a jagin ke topat senya nguat semangat bibakuang, hormat, dua berupa bipama, bayar, raan kerjasama. Neruban inu yes bayar generasi muda, dah kitubu aktif dan aktiviti gereja dua komuniti, saduman gereja dua warisan sekawat tetogap, sen mungbau, tiak sija. 500,000 ringgit suka beranya projek kecil luar bandar MRP obongin nuduk 75 penerima de kuasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Suka beranya inu nganyak nyukong pimonu boga masam aktiviti sem penyonang ratus danu.
Antara penerima, Moderah Romin Botang, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kupo JKKK, Bayar Kuasan Rukun Tetangga KRT, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Iskandar Turki, sibaya suap penerima dah pakai beranya inu dengan botol sempinyonang ratus. Ya sobat edi, ropas Majlis Sorah Cek MRP de Bintulu pagi ya. Sekurah Joman Adin bukan nyari seen keputusan de pagu dan peperiksaan pangannya kanyat generasi muda da bidisiplin bait baya prihatin dua masyarakat. Nuna ada senggapit Premier Sarawak Dato' Amat Dr. Sim Kuyan, pisuanya dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM, ialah antara platform dekona senyapikanyat anak muda dah paguh urah, irusu aktiviti sukarela, latihan pertolongan cemas, dua khidmat kemanusiaan. Ya namanang, pimasang teknologi dua kecerdasan buatan AI pun ide di sepatu terkomut pasal nilai-nilai kemanusiaan. Ruban ini, anggota muda BSMM perlunya ingin robis tanggungjawab dan ngurus aktiviti dan naik pimutus sehabis dia jagin kitua dan masa-masa derenek. Ya sebelah ini tidak majlis pitaja Convention BSMM Cabang Sarawak 2026 The Sibu Onu ini. Teksina pengusaha berbahasa dan gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Kerajaan Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming T. Dan kungemas abargo paribasa pun puna. Pengisi dia senramion Malaysia de Kuching ponu dengan lancar. Yang ada tukang atur acara bomitia da arit nuna panduan JPBN bikai 2000. Orang tua kabar de muda oboh onam perlunya doras krutia tipuah jerebu. Jabar FMD di menyusun da Ratna Saimin so section berita awas masa RTM Kuching do penukar Kang Sinabau da Martina Naun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

0: Barik Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah dengan Ami The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang.
2: Okay, terima kasih ini semua pula kita ada setiap bersama dalam Mata Nuti dari pengisi segmen Ngancang Petik ya. Lama Nuti Lama Tanunem Rimah Neberana Pre-E 2026 bersama dengan aku di Cemil bertugas de Lama Nuti nak pukul lah Pre-E Bingara ya kena hai nak taruh jam kita bersama. Okey, bagi bila kita ada kawasan Kuching de Lama Tanuti dapat keping mena frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping mena frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan kaya kita kemud lagi bagi bila kita ada keping secara online ya minan RTM Click. Berdapi-dapi saja bila kita ada masa itina. Selamat berhibur. Lagu-lagu menghibur dah sedia aku sekambung dan taruh cem dengan info-info teras kunci kunek semua bala kita. Ya, terima kasih benda bersama. Pengisi segmen Ngancang Petik de Lama Tanuti ya. Okay, pukul 6.30 timati sejak agak ada minah sena biatah sama-sama kita keping na. Awalnya pun kita pisilung lagi lagu-lagu penghibur. Tenghibur bila kita ada setiap bersama de Lama Tanuti. Ya, kita hibur bersama dengan kumpulan Mezzo Voz. Daya Rock Metal.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen Ngancang Peta The Lama Tenuti, ya, Lama Nunem. Walaupun kita mempunyai kedandu The Jerebu The Masai Tina, walaupun harap kita sentiasa jaga penyihir kita melangandu dengan kenurang guna aktiviti-aktiviti The Sapa, ya, terutamanya aktiviti The Karuk Ratus The Ihong. Saya kita minan tutundung dengan baba, ya. Kedampuan ke kedaan Jerebu boleh ngaben macam-macam kenem, ya. Walaupun sentiasa kita gagit dengan pikir hati dengan sentiasa kita jaga penyihat kita milang dulu, ya. Apa kita kurangnya umon? Kan sekarang kita akan sihat, segera lagi kita ngecung klinik penyihat di Senek supaya bila kita boleh menerima pimpuri dia lebih arus, ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching dia lama tenuti dapat geping mina frekuensi ni 06.6 MHz. Dengan bila kita pun boleh geping mina Facebook dia YFM Bidia, ya. Bila kita pun boleh ngantar salam bila kita salam silam minggu bila kita, ya, dan Facebook The YFM Bidaya. Kita pilih lagu-lagu hibur kita ada Lama Tenuti bersama dengan kumpulan Wooden Can.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando.

Sibung Asik Pun Punaga. Penyedia yang sita andu Malaysia di Kuching, Kano, Ngadudu. Ngera di ngatur tedek rami dok mitik beda adu-adu puan penerang bau adi dok peruah beda JPBN bipawet nga susah jerebu. Barang nyambah saman ngera adi bian risiko berguna naki dok jaga tipu jerebu Madinati. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin tengah agah. Agah sengumi andu hati dok peguru ngap nerang pasar susah jerebu di Sarawak. Neg pukul 5 sengumi andu teja, 6 kawasan di Sarawak rekod indeks penyakit sebak IPU adi dedemun, sungguh IPU anak, gibaba ditakah rarus de sehat. Nerang so sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS di laman web Opis Abang Terun Kidanang, kawasan ana ina Kuching ada rekod IPU 270 di, Serian 240 taruh, Sri Aman 200 taruh pujuk, Semarahan 200 simeng di, Bintulu 200 simeng, ngah Semalaju 200 mai. Sedan ana juk kawasan rekod IPU di Takah Desehat, ana ina ILLP Miri 110 di, Muka 100 mai purpi, Miri 100 mai purpat, Sarike 100 mai puruk, Sibu 176, Limbang 162, Ngakapit 152. Penyedia yang sita andu Malaysia takah kebangsaan 2026 di Kuching, Kano, Ngadudu. Menteri Kerja Nemi, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, Pimujurana ina asir so kerjasama diasah Perintah Persekutuan, Perintah Sarawak saman pereg agensi Adi Bipawet. Ayah dan sakati ripas udung Bipawet nga Ramiana, Adi dok ngatur di Kuching. Adi agi suamendeg ka udung ana ina saman Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil. Ayah nang arong 5,000 an dok ngejaka remendeg ka ruang Ramiana, Adi redok ngatur di Pusat Convention Bonyo Kuching, BCCK. Sedenana yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar, Ngasawani Tok Puan Fauziah Muhammad Sanusi, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Ngasawani, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg, saman Pingobak Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor, Dok Nijaka Reksua Mendeka Ramiana. Sedenana Dato' Sri Abdul Karim Kidanang ngera adi ngatur rami di Sarawak, dok bitayan beda adu-adu puan penerang bau, adi dok peruah beda jawatan kuasa ngurus susah ong JPBN Sarawak, bipawet nga susah jerebu adi jadi Madinati. Ayenang rami adi dok ngatur derem bangunan, dapat dok piju nimun biasa, pak rami adi dok ngatur di kawasan Tikuka, patut dok nangguh, kambai indeks penyakit sebak IPU neg takah bahaya. Sedenana Dato' Sri Abdul Karim Namahnang susah jerebu adi jadi Madinati, memupuk teban susah tunduh pita kerja nemi, rebisi bipawet ngakiang pimendeg pinemi saman rami adi dongatur. Bara nyamba dok bitayan bedak ngurang aktiviti sepapas. Bara nyamba dok bitayan bedak ngurang aktiviti sepangera, setekat tipu jerebu Madinati. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, Anak-anak dan Penyinang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, tibaran anak bian risiko bigatung, kanggera guna pakai tutu andung dan bebak, adis tugu kambai guna ruah soaren. Bekan soana ngera menegah patut nok piin sukup, kaman uri nimun adidog netap derem preskripsi doktor. Sedenana ayenang sopereg patut nakit jaga beranyamba, rabesi ngera adira sadik setekat tipu jerebu hati. Dato' Sri Fatimah Kidanati tipu jamuan muhibah warga emas 2026 di Kuching.

Video dingin ngagah. Projek penyeruah PN di kawasan Puncak Borneo adi dognai yang nurak susah kurang PN di kawasan ana madinati medrem proses peruah tender. Gapit Menteri Penyakut Pitak Udara Ngaran Sarawak adi jadigah adun mambong Dato' Dr. Jerib Susil Kidahnang tindakan pituku Dr. Mbit yang teras dingin proses setu kontraktor sian projek ana dapat bigaut dognai. Ayenang, pikara bipaut ngah penyuruh PN di kawasan Puncak Borneo, benar Dr. Midbat, amai bege ngera digina nura susah kurang PN, rebisi tipu rega. Dato' Dr. Jerib Kidanati tipu mansang logo bauh gereja St. Andrew Kampung Sitang, beramah ngah rami beruman singarem di pedawan. Sedenana tipu ramiana Dato' Dr. Jerib kagah pintah beranja RM20,000 ke gereja St. Andrew Kampung Sitang yang naik terdek projek penyekembang di gerjana. Ayah menegah gaun atin ngap ditah beranja RM150,000 so uniform yang miki gerjana. Ayah nang gereja dekaus jadi terun yang semayang pakai jadi geh terun yang negap dinge atun ikaban nilai rawang saman semangat bisindi rakyat. Ngana ayah mite bara tuba bau bedak peju aktif dremperg aktiviti gereja ngak komuniti sian institusi gereja ngah warisan dapat biju dok negap. Penitah beranja RM500,000 diribuk projek sit sepak pasar MRP. Dongen ka juk primah penerima adi saman ramin betang JKKK ngah kawasan rukun tetangga KRT di kawasan Dun Jepak. Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang MRP ana inah yang ngatur berang masam aktiviti kemasyarakatan nga komuniti di kawasan ana. Ngana ayah harap ngera aditrima MRP ana renakit pakai pentah belanja ana yang penyekena rakyat. Iskandar Turki Kidanati tipu rami surah cek MRP ana di Bintulu. Pendidikan yang bara tu babau madinati dekaus yang pimujur akademik ada paki tembit batgeh di urah pimudip adi bian atin masih nga disiplin yen peruah rakyat adi tembit bat di masyarakat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, aktiviti sukarela nimun sua jadi ahli drum kaum anak buran bilir Malaysia BSMM ina nik sorakah adi dapat Dr. Mbit yen purun urah rakah ana. Ayenang pimujur teknologi nga kecerdasan buatan AI dia patut beda urah pimudip kena dok kembet. Ngana bara ahli BSMM berguna dengan penanggung adir bisbaga drum naib tetap kira sama ngurus aktiviti sian ngira sidia jadi pinguru di tipu je. Dato' Amar Dr. Sim Kidanati tipu mansang konvensyen BSMM Anjak Sarawak 2026 di Sibu. Pimuyup genangi dok basa beda gapit Menteri Penyata Ratus Perumahan ngah Perintah Kawasan Dato' Michael Tiang Ming Ti. Mengaku kemasagah peribasa pun-pun ni. Penyedia yang sita anu Malaysia di Kuching, Kanu ngah duduh. Ngera adi ngatur tedak rami, dok mite beda adu-adu puan penderang bau, adi dok peruah beda JPBN bipawet ngah susah jerebu. Baran nyamba saman ngera adibian risiko berguna naki dok jaga tipuh jerebu madinati. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, Bak Bigorot B sama dengan The Candace Band, The Mati Naumani Pena. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada lama tenuti ya. Pengisi segmen ngancang betul. Lama tenunem. Ada anuti bingkali ada bila kita ada Marina Kampung. Bingkali ada masa itu nampak ada bila kita ada Ranucu ne ke Panarai Kuching. Mereka pengepis saja destinasi de Ira Tuju kita de Anuti. Harap kita sentiasa kaget de jalan bahas. Dengan sentiasa kita ngajak atau selamat de jalan bahas ya. Apa kita kena-kena. Ngabar motor kita de lama de Anuti. Baik nak bagi bila kita ada Ranucu ne ke tempat de Johor ya. Sentiasa kita jaga penyelamat hidup kita. Mesti lagi penyelamat. Inya de beken ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama de lamat anuti de ada bersama dengan kita de lamat anuti ihong sunan berada dengan kita bersama dengan kita de lamat anuti ya. Terima kasih de ke Ronald Dennis tadi bersama kita ngucap selamat kemenu next semua bela geng-geng awak dengan ping-ping YFM dia harap semua nasihat selalu kuana. Mesti lagi Peter Kilan ada bersama kita ada lamat anuti Tiang Pako, Puanyi Moy, selamat sumendu kuana. Terima kasih dengan Puanyi Moy. Mesti lagi ada bersama kita Min Lukas, ada bersama kita ada Lama Teruti, The Sus Panes, pernah ada bersama kita Nuju Salam na, na geng-geng awah, PPS MBK, YFM dia, dalam segmen ngancang peta, stay safe everyone kuana. Mesti lagi ada bersama kita ada Lama Teruti, Duringgu Bes, ngucap selamat sekumendu, selamat tugas, terima kasih. Salam tituju nanda ke Puan Nyimoy, Sena El, Semuk Chang, Jikin, Minek dengan ucapan salam ngancang peta. Ya, masih lagi Charlie Chung, Tyson Lime, ada bersama kita ada Laman Nuti. Nuju salam na mesu Port Dixon, next semua bala ping-ping, the segmen ngancang peta, the Lamat Anuti. Ya, masih lagi bawai konten pada ada bersama kita, Derek Dyson, penada bersama kita, Derek Essen yang ucap selamat sumiandu dengan selamat bertugas, terima kasih. Masih lagi Paul Sekin, penada bersama kita, ada lama tenuti. Nuju salam, nak semua bala mika ping, YFM dia. Harap kita semua nasihat dengan terasen. Namanan jerebu, ami, de kawasan tiba-tiba, de lama tenuti. Ya, peras lagi anu, kurang terima kasih, dek. Paul Skin dari bisa kita ada lama tenuti. Ya kira-kira semua minit lagi pukul licu lama tenu. Pukul licu tematik kita rasa sama-sama keping agak. Demi nasena buker sadung.

0: Mari Kerja.
1: Nirayah Pikir
2: sama dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Pukul 7 lama tenuh.

Cing Anuti, De Sue Ngudung, secara online Sencik Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil. Acara bahas diratuna De Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan jangka nupan lebih 5,000 orang. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dengan Asau, Toh Puan Fauzia Muhammad Sanusi, Ira Sua Mendeg de acara ti. De Sua Mendeg, Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Asau, Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Pikara ada beken penganjur acara di Sarawak, Dok Sungka ngajak atur masu jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak setegal fenomena jerebu berlaku di negeri ti. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang mantau bacaan indeks penakas udara IPU mena biguna Sibayuh aktiviti sepa Dok Tunah. Acara de Abiramin boleh Dok Tunah ngajah keadaan semasa. Mengenipan de aktiviti de kawasan tibuka, pihak penganjur perlu nangguh atau matel acara sekira bacaan IPU de paras bahaya. Langkati tinan pasti ekspek penyelamat dengan penyelamat inya ratus kekel dok jaga. Nemenang keadaan jerebu wang masa itina ngaban pinganggu nek sektor pinami negeri hasna ngelibat kihong pimandeg pinami serta acara de meh dok rancang. Nambah tuu dok pitayen ngurang-nguna aktiviti de sepak remin setegel jerebu. Menteri pimancang dayung anakinya dengan aman damai Komuniti Sarawak, Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah menang, golongan ti mena berisiko dengan perlu dok tumit bahat. Nama tu'u dok sungka minan tutu undung dengan babe sekira luah masu remin. Selain nyehep umon de sade serta ma'an uri ngacah penerang de pidaan doktor. Pidaan ti wang majlis jamuan muhibah warga emas 2026 De Kuching. Bala Abimamba, penjaga dengan inya ratus Dok Sungka selalu mantau keadaan nama tu'u lebih lagi dengan naik singkadep sekambu timpu jerebu itina.

Selangor. Projek pingada umum de kawasan Punca Borneo itina de dua proses tender. Ti ira jaji langkah ngelese isu pingada umum de kawasan ti hasna wang musim bade. Gapit Menteri Pengangkut Udara dengan Jeran Sarawak de penahli Dewan Undangan Negeri Adun Mabong, Dato' Dr. Cerip Susil menang, langkah ti bidik tunah tinan pantas ngundah proses pelulus serta nibu kontraktor. Langkah ti tinan pasti projek dok tunah ngajah timpuh de meh dok tinatap. Isu pingada umon de kudu-kudu kawasan Punca Borneo bisulung tumit bahat ngin stegel keadaan andu de bede de nganggu sumber umon inya ratus de kampung ti. Pedanti wang rasmi logo bau Gereja St. Andrews Kampung Sitang berendu dengan Majlis Jamu Maan Bingara de Padawan. Dua perkara ada beken Dato' Dr. Cerip Susil piraga belanja RM20,000 di Gereja St. Andrews Kampung Sitang. Ti tina nyukung pimancang gereja ti. Nak penyambut paguh penyukuan belanja RM100,000 mesu unit hal ehwal agama-agama lain Unifor dedak pimancang dengan pidato taraf gereja ti.

Nah, memenang gereja ti beken minat jahaji tempat semayang pak jahaji tempat debiguna tina negap perpaduan nilai bisindi dengan semangat bisamah inya ratus. Dan nyungka bala taap bau pisilung aktiviti dua aktiviti gereja dengan komuniti tinan pasti institusi ti dapat dok tinagap. Kahi 500 muahi ribu ringgit belanja projek icek sepa pasar MRP juga nak icu perurima penerima de kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Cepak. Belanja ti tina nyalan ihong aktiviti inya ratus dengan pemancang komuniti de kawasan ti. Tingah penerima sencera mintangan jatuan kuasa kimaju dengan penyelamat kampung JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Jepa Iskandar Turki Pitayen semua penerima minan dengan paguh bihan belanja ti tinan penyenang bisama. Pidanti rimpas majlis nyerah cek MRP de Bintulu berpagi ijana. Pendidikan taap bau anuti beken minat numpu nek akademik. Pak angkadeh sifat empati, disiplin dengan nilai adat de perlu sama-sama biracah tinan angkadeh awang de pimasi nek rakyat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Pidaan penyelibat dua persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM seencih tingah platform depagu tenang kadeh nilai ti minan aktiviti sukarelawan latihan penolong bigaud dengan kemanusiaan nama menang kimaju teknologi dengan kecerdasan buatan AI pen kai boleh nyikan nilai-nilai kemanusiaan. Setegah CN, anggota UNGOD BSMM perlu juga lebih tanggungjawab ngatur aktiviti serta ngundah pemutus tinan kadeh barisan pemimpin de masa era mandeg. Pedanti wang ngirasmi konvensyen BSMM cabang Sarawak 2026 de Sibu. Teks pengucapnya Dog Binaca berdagapit Menteri Penyihat Ratus remin dengan Perintah Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Memang agak tipu Nabi Naca lagi. Penyedia penyambut andu Malaysia de Kuching natur lancar. Anjur acara Dok Sungka ngaca atur JPBN bikait jerebu. Nambah tu golongan berisiko perlu jaga khusus wang jerebu. Keti agah de lama tenuti de mesnusun beda Ratna Saimin dengan senalin minas sendap dia beda Mike Hansen masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan di Nikmati. Salam sejahtera.

0: nyiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, oto ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.
3: Okay, terima kasih Menteri Zama ada ngariti ada pengisi segmen ngacang peti. Selamat Maan Bingara. Dikali ada bila kita ada berpetegi Ramaan Bingara. Dikali lagi ada bila kita ada pecindra ngunah penyedia pimaan kita ada ngariti. Selamat bertahan. Tengin kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada pita penenek. Tengin kita berhibur dengan kami pengisi segmen ngacang peti ya. Nek pukul la prii Bingara. Kenuhai na tarucam kita bersama dengan ngariti ya. Okey, ada ngariti suka lagi ku sekunci dengan bala kita, ya. Ini setakat de andu nyandu na. Saja bacaan IPU de Serian ngerekod 504. Saja de kategori tahap mena bahaya, ya. Dengan andu-nyandu na mempiraga darurat ya de seluruh bahagian Serian dengan lagi nutup ofis perintah swasta dengan kududu sektor industri de beken ya. Ini pantinan penyambutan bersama de ngariti kahi 640 sekolah de ngelibat 100 peri perumahi 500 rimah pro-pri pelajar de semang dua opis pendidikan daerah PPD de Sarawak tutup sementara petegi masu icu ne ke semang ni anubran pri 2026 ina keadaan jerebu de ngerikod bacaan indeks pinakas udara IPU de paras bahaya dengan paras kait sihat ya. Dengan sekolah dah terlibat senca derungan semendua PPD, senca ada Kuching, Padawan Bau, Lunduk, Semarahan, Simunyan, Serian, Seriaman, Lubuk Hantu, Kanawit, Julau dengan Maradong. Garati udah peraga pada pengarah pendidikan Sarawak Oma Mahali Pidaan dimutusti tunda rimpas kerja mantau de tunda sekambun ada abih minggu de minggu ti dengan minggu de rimpas dengan ngarap keadaan era berubah ya dengan era paguh. Sekolah era tutup itagi cu ne ke semeni anubran pri tidak ngelibat 560 taruh sekolah rendah dengan 100 mahi 400 icu pro icu pelajar dengan mahi pro 4 sekolah menengah ngelibat pri pro mahi pro pri pro ribu mahi pro 2 orang pelajar ya. Mati naik cekedek berkait dengan sekolah de Pisilung tutup ya rendu Estegal Jerebu de berlaku de negeri Sarawak ya. Ok Bagaimana pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Mi pengisi segmen dengan Chang Peta de ngariti. Bila kita ada pecin maan selama maan bingare baik nak bagi bila kita ada pecin bersama terima kasih pindah bersama baik kali ada bila kita ada keping minan RTM klik dengan lagi bila kita pun boleh keping ya minan Facebook the YFMD RTM Kuching.

kita terbuka report Gayanu dan tiba kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de anuti ya. Prima Neberan Perii 2026 tingkat kuasa masuk pukul 4 lambatan tu kenuhainya 9 jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Okey, ada ngarati senja hujan de kudu-kudu tempat de Seraman Kapit dengan Miri. Masih lagi kerandu cerbu ya berlaku de Kuching, Serian, Semerahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dengan Limbang. Bagi kerajaan melaut Sarawak, laut bergelombang, pinatuh ne semeheng ne ke 20 km ini jam masuk barat daya dengan barat daya. Dengan pinatuh gelombang ne ke 0.5 ne ke ini 0.0 meter. Dengan suhu de anuti ya 24 ne ke taruh 25 derajat Celsius ya. Okay, mati report Gayanu de tempat kita masuk Opis Meteorologi Malaysia. Pagi de anuti rima Neberan Perii 2026. Dekat kuasa bertagih pukul 4 lamat andu jena kenuhai nasma 2 jam ya bagi seluruh negeri Sarawak.

Okey, cintaku di bumi kenyalang ya. Dengan jam ini dengan bagi kita taruh pro mahi minda rimpas pukul icu bingare. Terima kasih pindah bersama dengan Reti ya, pengisi segmen ngacang petik. Selamat bingare anda ke Willy Cheng. Dari bersama kita dengan Reti ngucap selamat lembat tu, selamat bertugas. Terima kasih anda ke Willy Cheng. Selagi Rachel Marikan pernah ada bersama kita dengan Reti nuju salam ne. Ne geng-geng PPS MBK nga baradingan di beken guana salam damai so siburan. Yang masih lagi Henry Bali pernah ada bisa mari kita ada ngareti. Nur Azira Azira pernah ada bisa mari kita nuju salam ne ne geng-geng awa dengan peminat setia YFM dia de kenal ada pernah guana narap kita semana terhibur de ngareti. Yang masih lagi de ngareti de bisa mari kita Will Patrick ada bersama kita. Ucap selamat anu enam kuana, selamat tugas, terima kasih. Selagi Nurul Atika berada bersama kita dengan Reti nuju salam ne ke semua bila kita ngarap kita semua nasihat rasin dan nuti salam ceria, salam damai masu adep ne de JB ya. Okey, masa lagi James Dewing berada bersama kita dengan Reti nuju salam ne nek seprek adi dingah YFM dia harap sihat seraru dia masa jerebu madin ku ada terima kasih nek James Dewing. Yang masih lagi Landi Lamit nenek Vila pernah ada bisa mari kita ada ngareti nuju salam ceria ne nek semua bala madis pingoma ne de ada ngocit YFM dia ku ada salam ceria selalu nek semua bala kita ku ada. Masih lagi Jiho Mitoy ada bisma kita ada ngareti salam damai selamat tugas ku ada nek semua bala kita ngarep kita senang otin ogi lami di serkin ku ada ada rami di serkin de ngareti ku ada. Okey, masih lagi Lauren Mick berada bisma kita ngucap selamat lama tandu ne bala geng-geng awah, mesti lagi ne geng-geng PPS MBK bala de kapi radio berdia syukur ngina jerebu ada kurang cek de serian ya ngarap ne makin muhun lagi IPU ne makin muhun ngarap keadaan pen balik mung de biasa ya. Okey, mesti lagi de ngariti de bisaman kita mide sem pada de bisaman kita ngucap selamat bingara dek bala peminat-peminat YFM dia de dapi-dapi de mengasai tina selamat sugmendo selamat ngancang peta ya. Masih lagi Jini Lilot ada bisama kita ada lamat anuti ngucap selamat sugmendo DJ selamat bertugas kuana selamat keping YFM dia ya. Terima kasih dek semua bagi kita ada setiap bersama pengisi segmen ngancang peta ya bersama dengan Tony Peace Band. Apa-apa.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Okay, bukan Nuk Diri ya, bersama dengan Via Mela dengan Andrew de Martina. Ini tengah lagu Selako ya. Berbual kita ada saya bersama dengan Reti. Ini segmen Senjengan Cang Peta. Ya, selamat pagi hari ini ke Simon Semidot. Jadi bersama kita ada dengan Reti. Salam, salam ni ke Balageng de PPS MBK. Tengah lagi ni semua ahli dia Keping Seran Radio YFM dia kuan ya. Sekali lagi Jackson Ritan penanda bersama dengan kita. Ucap selamat bingara, salam damai dengan mesra seraru kuan ya. Yang sepera ke pendengar setia YFM dia, geng-geng awal, baradingan, diki-diki sicak. Harap para senang dengan ceria selalu. Terima kasih dek Jackson Ritan. Yang sekali lagi dah ada bersama kita ada ngariti Sanchez Veronica Set ada bisa mari kita menuju salam ne yang sepre bala kita kuan harap bala kita sihat sija harap nakit-nakit jaga dep jaga kesihatan kita semua ne kuan selalu berhibur dengan kita maan selalu kita berhibur dengan ngariti terima kasih ne ke Veronica Set ya terima kasih semua bala kita ada saya bersama isi segmen dengan Chang Peta yang menyebabkan sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita Mila Gandu dan Puan Dema Saitina musim jerbu ya. Sentiasa kita jaga penyihat dengan lagi sekiranya kita ada tanda-tanda kandem segera kita ngacung klinik penyihat di Senek ya supaya bila kita boleh menerima pimpuri dia lebih arus kita bersilang lagu-lagu penghibur kita bersama dengan Hamilton Joning Ruruh Atiku.

Okay, terima kasih Bini Bizama. 2 minit lagi pukul mahi bingara yang mana benda ngerti. Suka aku sekunci dengan bala kita yang setakat pukul lima lamat andu ijana. Kualiti udara de 6 kawasan tapi tengah mohon ya. Oh, mana pun IPU de kawasan ti masih kategori tahap kait sihat. Ngajar ada sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS de portal Jabatan Alam Sekitar Kawasan T, Sence Kuching 270 ni, Serian 240 taruh, Seraman 200 taruh perujuk, Semerahan 200 meni, Bintulu 200 meheng dengan Semalaju 200 mahi. Ya. Itu kawasan kekal ngerikut kualiti udara kategori kai sihat Sence de ILP Miri 100 peri peruni, Muka 100 mahi peru peri, Miri 100 mahi perempat, Sarike 100 mahi puru, Sibu 176, Limbang 162 dengan Kapit 152 ya. Ini pun ngarap IPUT makin mohon dengan keadaan uhong tarun pun makin paguh supaya aktiviti-aktiviti pun dapat kita ngatur milangan dulu ya. Mohon pun terima kasih lagi bagi bila kita ada stay bersama. Pengisi segmen ngacang betul baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi balik kita pun boleh keping minan Facebook the YFMD RTM Kuching.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan apa-apa. Sebab kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone nanti. Meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah siin nanti. Atis pengobatan guru-guru dari pernah nanti di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dari pengontrol dia. Jadi pengobatan mesti mit berat. Baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain punya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Besar.
2: Okay, selamat bertugas. Bagi bila kita ada bertugas dengan reti ya. Kudu-kudu ngatur tugas kita. Ada sekambun ada ngerti. Tapi kali yang duduk anuti ya, either kita kerja penyara. Boleh berterima kasih setiap bersama dengan Ami pengisi segmen dengan Cang Pete ya. Ngerti ngara andunem. Rima ada berapa 2026. Aduh, dia cukup peras de munti ya. Kali ada bila kita ada beria ada masa itina beria ada abis remin ina ada sepat remin kita mumpuannya ke dalam jerbu ini pun sedasa kita jaga penyihat kita melangan du tapi saja penyalan bila kita ada ngariti ya. Okay, tapi sila lagi lagu-lagu penghibur kita pengisi segmen ngancang pengisi segmen ngancang petik kita ada ngariti. Kita pesilung lagu-lagu penghibur de sedia aku sama dengan Michelle Matthew Dusanege.

Okay, bersama dengan Bee Gees, The Martin, How Deep Is Your Love. Yang menipan, terima kasih pilih bersama. Pengen si segmen ngancang peta, ya. Dengan pukul-pukul ibing ada timati, kita rasa sama-sama ke pingaga dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan ribas N, berkata pisulung bersama dengan pengaruh nami. Dia berken, pengen si segmen ngarepawan, ya. Dan pukul semang dua, terep ngareti, ya. Okay, the anuti ini program the natur the Dewan Sebaguna Komuniti Kampung Mambong, ya, yeah. Sejak majlis jualan tahunan Paris Sale, ya, yeah. The natur anuti rima neberana perii 2026 ditagi pukul mahi berpagi cerna nek pukul taruh lama tandu, ya, yeah. Tempat nehena Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong, ya, yeah. Sebenarnya program-program di beken de natur skambuna dabi minggu ti dengan minggu bau dan lagi program-program de dog binata leas tegal cerebu. Pan pengharap semua bala kita ya ngarap cerebuti era beransur paguh dengan lagi era sincinya nang inya ratus ngatur program-program de skambun ada api purang periti, ya. Dengan tengah-tengah pengirami de era natur sincinya pengirami andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 de Ranatur Nehen Kuching, ya. Program di Ranatur de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, ya. Dengan jangka Ranupan lebih masuk 5,000 orang, ya. Masih tinggal-tinggal program de Ranatur de Bandarai Kuching. Pernah timpu musim jerebu dan masa itu dengan harap kita sentiasa gagit dengan ada kita sentiasa jaga penyihat kita milangan du dengan apa kurangnya pemohon, ya. Ini kita puan jerebu ti boleh ngeban kenda mengked mandam kukuk dengan lagi boleh ngeban mandam bata dengan lagi susah hirang ngaseng, ya. Bagi bila kita ada asma biasa kita jaga penyihat kita milangan dulu, ya. Okey, ada yang saya tapi selalu lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngariti bersama dengan Nazri NJ.

gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edr moto, kemai pendingin hawa i doktor up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: atau nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mungki rotong ido gemtungang.
1: Eh, inoh nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau turak motor kaca ne. Muh le motor kaca tiaw ma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pulih puluh lima ku. Aduh. Mau obuak tiak. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Deh dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Okay, Natasha Jagu, Dermatina Bunga Andurami. Ya, Om Nipah, terima kasih. Bagi bila kita ada sebesama dengan kami pengisi segmen Ngancang Betul. Dengan nama kami tiap pukul peri dengan hari kita dah sama-sama ke Pingaka dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan Rebus M Bagatara Pesilung bersama dengan pengaruh nama di beken pengisi ngerempuan ya na pukul 92 trip ngariti. Terima kasih lagi bagi kita ada Johor masuk bumi Kenyalang dan bersama kita ada ngariti ngari ada cukup peres walaupun ngarap bila kita terhibur dengan lagu The Minayan Kus Kambuh nah de tarucam kita bersama dengan Reti ya nak pukul prii bingare lagi kita bisa lagi lagu-lagu berhibur kita bersama dengan Haliku Yong Ragu Yon Pimas.

Okay, lagu bersama dengan Haliku Yong de Martina Ragu Yon Pimas. Yang mana pun semua minat lagi pukul mahi bingarik. Terima kasih ke Johannes Bihan dia ada bersama kita dengar tim masih lagi Anit pun ada bersama kita masih lagi Donny Lim pun ada bersama dan kita ada ngariti. Yang ini pun terima kasih bini bersama pengisi segmen Senceng Ngancang Peta. Ya, kita pilih lagu-lagu pibur kita sebab kita mengen pengisi segmen Ngancang Peta.

Okey, lagu bersama dengan Di Velo de Mati Namuk Dayung Bedia ya. Untuk mana lagi buku Pri Bengara, buku Pri Temati kita rasa sama-sama ke Pingaga dia masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dan pasal yang kebenaran kita dapat silung bersama dengan pengaruh nama dia beken pengisi ngarum pawan nak pukul semendua cerita pengaruh Riti. Dengan saya yang ketika bersama dengan Riti pengisi segmen ngancang berterima nebulan Pri 2026. Selamat mengaruh dengan Salam Malaysia Madani.

0: Langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
1: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
2: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk gaji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochichina dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Anuti Ngasuhah 2004 yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan NARC Jadi Rakyat Malaysia Sebungas, Adiduk Setu Naib Presiden Jawatankuasa Penyelidikan Antartika SCAR Adi Ngarun Ratau Asia. Kerja Kegah Penyetui Anak Dognai Beda Ninaan Pengarut Yayasan Kerja Prati Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Ayah Adi Ngarut Ratau Asia Sepeyoati mengubah ekspedisi Kerja Prati Sains Malaysia Sebungas ke Scott Base Antartika ngesuak semang perii. Ayah Redigang Jawatan Anak Tui Dua Suak Ndek Suak 2006. Kerja Kegah Penyetui Anak Dognai disidah dengan Kerja Kegah Malaysia jadi pun terun Sebungas di Ratau Asia yang udung dui tahunan SCAR ngah persidangan sains terbuka ngasua 2006. SCAR adi dok natap ngasua semengperi rumah promai biar keanggotaan taruh pendik buah rais dini ong-ong. Anu tidak sejarah dok seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
1: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Daripada Andy Paul atau paragu dede demuki yo meni ya lagu pimbur tomate 20 minit pas pukul pre singarom yang bisa madoku DJ Philo dan ngarom miti dan segmen ngarom poen. Terima kasih niti ingan de jaya ga habis sama yang uji siaran koi dan wifi beri dan segmen ngan campete dua adi atau sama dan segmen ngarom poen negara pukul semua ngedua tongah ngarom miti tia. Okay, selamat hari jam atau bisa sama Nurus Afam di 0.2 di Bandar Raya Kuching Onya Bar Barangan Wati Nugah Koi dan WFM dia Terima kasih kerana dunia dapat ngecit siaran koi pakai aplikasi RTM Click dan ngarum media kurap na yang tibur dolag lagu pibur pukul semua ngarum titi atas sama ngecit abar kebiasa abar dan WFM dia Rapa sinu dan ngarum onu nuom kebiasa ngarum minggu yang dapat ngecit lagu-lagu pibur lagu-lagu dangdut tapi sama ada penerbit jenaila ok Rapa sinu ada paragi dan segmen dengan Pauwan tiap nanya terus setia daki-daki sejak ingin lagi dan ngarum anu nuom dan ngarum miti rim hal berperi dan sawah 2020 nuom lagu pembur the stirs aso YY Punk Band Pimanik Amu.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, oh, noni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pun koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so opis obong tahun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot re, kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukadu, makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan munang dok modal ya, ku jogging sa dia dok ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Jerebu dapat teban 6 kapur rentak. Rebis I berpaut dengan saluran ngasengtak. Daya ratus, rebis I anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong dengan datu perentak bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pidek puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

daripada Scarlett Margo dan Monica. Okay, jadi tamang kita sini dari pukul 9. Dan pukul 9 tidak ada sama ngaji tabar Singarom dan Sina Bau lepas titia. Apa pernah ingat terus bibur bersama dua DJ ada bertugas Singarom itu yang ada DJ Philo. Okay, bersama dua aku Lucy Rijut Margo dan Joget Tase Biru. Nudingan de Master Yi Setia de Kilaki Sejak yang lagi aku juga selamat ngarum nudingan sama terjaga punya perongganan te amat te tarah jerebu adin ya. Ada beraku de kucing dua tinu gadang topat-topat boken dan Sarawak ini.

langsungi dari jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoit dan pago pak.

sangat ngarom bisama dua ku Filomena Buang dan abarang sengarom YFM dia. Ops pendidikan daerah PPD Serian Adin Sidia Talian Siaga Jerebu dan yang jaga pinyamat do pinyihatnya ada sekura tipu Ogi Jerebu. Nunadang infografik Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS The Facebook pakai talian ino ratus yang seen pinorang pasal pengurusan bencana operasi sekura pengajar do berajar debori PDPR do kaderan anak sekura de daerah Serian. Sina sama dobara guru dogi pinyikian dapat telefon sektor debi kait pakai nomor de obasidia. Ratus dobaga pun obas bayar dan ngurang aktiviti deruar pakai tutunung doboba de sentiasa prosa pinorang de bonar dobau dan sumber rasmi. Dan masa de sama sekurah de semeng dua daerah de Sarawak reponu sesi pengajar dopi berajar debori PDPR setegal keadaan Jerebu Adin. Dan pinorang rasmi Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS daerah deboh ialah Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samraha dua Simunjan. PDPR pun dia berponu ke de sekolah deribu Opis Pendidikan Daerah PPD Serian, Seriaman, Lubo Antu, Kanowit, Julau Dua Meradong. Sen sekura de daerah de Boken, operasi sekura ponu kota biasa, taja onu ni, ju onu berampri. Bitu nak dua inu pihak sekura, sina sama dua nak sekura, obomitia dah sentiasa prosa pinorang rasmi JPNS atau sekura masing-masing. Pimane rawang 200 jaga nyaa nyoma patut oboh nguat ada. Iti setegal, boga nyaa nyoma, Robi suka re'e dua oboh jaga debori. Menteri Pembangunan Dayung anak kaupa dua kesejahteraan komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah sebenang, rakahinu biguna nganyak notu nyaa de jaga nyaa nyoma ogi pingpuan do pimane desogi fizikal, mental, do sosio emosi. Bituna dua inu yang mitia Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Santex, Piluas Latihan Profesional, Nuduratus, Amater Rawang de Jaga Nyaa Nyoma de Bori. Sen rekod, Santex Adin Sidia Nuom Krusus, Jaga Nyaa Nyoma selama Nuom Buran, do plan, Ria Sidia Bidang Palliatif, Sobab Ide di Asonang. Ya sobatan itik dan rami beruman, Muhibah warga emas de Kuching. Dan ramai inu 40 kerusi roda obosorah nuduknya anyoma sak dapat turun pimanu dua interaksi sosial bara demuno. Pavilion Sarawak menang anugerah Pavilion Negeri Terbaik dua jagin juara pameran pertanian horticulture dua agro pelancongan Malaysia Maha 2026 dua mengatur de Serdang Selangor. Sarawak seen hadiah duit tunai RM5,000 dua sijil. Sijil dua hadiah inu obosorah da Menteri Pimurah dua Keterjaminan Pinguman, Dato' Sri Muhammad Sabu, nuduk setiausaha totap Opis Menteri Industri Pinguman, Komoditi dua Pimasang Wilayah Sarawak, M5 Court, Dato' Sirai Daha. Pimujuh inu pikirian, Sarawak kungang peruah produk dua inovasi dua pikugang sektor agro pinguman dua komoditi negeri detaka nasional. Pimujo ini pun jagin ke tanah terima kasih nuduh si jaka dua kerjasama suap pasukan dan yang notu piswa Sarawak de Maha 2026 ponu mujo. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dia ponu projek penyedia rapu orang de orang raya Perin Sri Adnan Satib. Projek ini man beranya 5.2 juta ringgit. JK Sarawak sobatan Facebook nang projek ini si dia dua nama dak pagu sistem pimudah karan bayar rapu orang de kawasan Petra Jaya Rambungan de semengni point pre kilometer omua. Projek ini dia pasang 244 unit rapu orang LED tanpa lengan dua pasang kabel dan tanah kotak

Kualan dua pikokas deboken. Pimudah rapui du ria dak kawasan orang Robis Jawa. Nama sa de sama nama takah pingamat ratus dangoran. Amete onu singarom. Projek inu saka siap ropet sowabau. Demoti siabar de penyusun darat nasai mindu menukar kang sinabau da Vanessa Dedi sen section berita was masa RTM Kuching Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah rom, dua salam sejahtera.

0: adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong minta bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipu pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bauh ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.
1: YFM di 06.

0: segera sama.
1: Selamat ngarem ke asrama berapa dengan etak drum program dangdut ngarem minggu. Program adi berang ngarem menusetu dok ruah di wifi media pukul simang suku singarem. Ngarem mati aku agi tebaan patnaan penyanyi dangdut dari temegah su Indonesia ngaso Malaysia. Nggak ana, tapi cuu, nggak penyanyi sebunga star drum program dangdut ngarem minggu, ana ina Lesti Kejora. Lesti Kejora, buankah dan betul i Lestiani, lu beranak di Cianjur, Jawa Barat, ngarima nuban ogas sewa semangat prii, prii puru prii. Ayahina ni naan penyanyi, diva dangdut, pelakon, penyampai nga usahawan asar so Indonesia. Ayahina juara ajang pencarian bakat di Akademi musim adi sebungas adi dok nai di Indonesia. Dah ada bian vokal adi kena pakai Lesti bian penampilan adi cukup kena. Nga ana, jangan tak picu nga ragu praman adi dok teban benda Lesti Kejora dua ragu sebungas ana ina sumpah benang emas nga ada yang punya.

Alina Teja duah ragu disebengah so Lesti Kejora. Nyebut Lesti Kejora, abeke ataupun nang ayah hati ina, penyanyi adi suku peti megah di Indonesia. Guru seumur ipat sewa, Lesti gemar beragu, bekas suka beragu, na ayat guru berlatih ragu tradisional Sunda. Lesti Kejora belajar beragu sadi pakai media kaset VCD. Na umur iri masawa, Lesti Kejora guru buankah meh berani beragu di jawit daya ratus. Nga anak, tak lagi dua dengan ragu Lesti Kejora ada dalam sopra kebarata anak ina ragu di dan egois nga ragu adi dan selamat malam. Nga anak, jatah picu nga ragu peraman adi dokter bandara Lesti Kejora dalam program dangdut ngarep minggu.

Ana ina dua ragu praman di Dr. Bana Badarita Sugiyarto. Ana ina ragu pria idaman na pacar dunia akhirat. Rita Sugiyarto do beranak di Semarang, Jawa Tengah, semangat pri September sewa semangat pri 60. Ayah ina li naan so penyanyi dangdut na pelakon Indonesia. Dan Rita Sugiyarto dog ngaten bege daerah ratus ripas ayah berduet nga mengisi suara dalam film-film Roma Irama nimun gitar tua berkelana nga darah muda. Nga ana atak gidua ninyi ragu so Rita Sugiyarto adil pengasuh Rita ngaremati ana ina ragu adiden tersisih nga semakin sayang semakin kejam.

Teja tambah teban aduan an penyanyi so Indonesia ngaprama letak drum program dangdut ngar minggu. Mari nanti atah bicu dengek ngap program dangdut ngar minggu tak ngaragu di dok teban bedak Bolkiah Rewina. Bolkiah Rewina inanin an so penyanyi ngap komposer lagu iban adi temegah di Sarawak. Ayat temegah ngaragu adi den ibun pengerindu tua ngaragu di den tetap nganti. Ayah inah tuan ada depus survivals record nga seraru peruah ragu-ragu drum genre dangdut. Nga anak, tapi juu nga ragu adi doktor bahan bedak Bolkiah, taruh ragu anak inah ambai lalai kami, endak ngerampas nga anang gila judi.

Iban So Sarawak ana ina Sylvia Bani. Deja tak berkedingan dua ragu di sudut masuk Sylvia Bani ana ina ragu di dan bujang miri nga ukai nga nok nuan. Sylvia Bani artis suka berkongsi kandungan muzik secara aktif. Ayah ina ina anak so tokoh adik terkemuka derap mempersada muzik Sarawak didom ngaten ke nga pengaruh budaya Iban derap karya i. Ana atak lagi dua dengan lagu sok Sylvia Bani, lagu dangdut adi dan amat keran nga Anang Sebana. Ana nga tada buang masa tep jokraman nga lagu duduk kebana pada Sylvia Bani dalam program dangdut ngarung minggu.

0: Ngana berdingan keus anda tirawai program dangdut ngara minggu tak ia dengar mati. Minggu bau tak beda pedinge ngana penyanyi dangdut dibekan dalam program dangdut ngara minggu. Selamat ngaram ke Sobraga.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Okey, lagu pibu lagu dah betul pada sniper sinerti buhu temata ogi semeng ni min lagi atau sama dan nanya segmen ngom power dan aromi diam. Jadi ada gitu lagu pibu dan aromi dinas sangkian di tomorrow good dan anak kampung.

Okey lah, aku punya berdua tiada mata sini dari pukul 9.2 tengah ngarum. Jadi pukul 9.2 itu dia ingat dapat ngajit siaran otomasi negara pukul 9 pagi. Jadi tiada bersama. Aku juga selamat ngarum. Selamat bersekolah tentu saingan ya.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

sedia. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gerak hadap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

0: FM Bidaya, gerak bersama.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perus saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: iba jalo gemilang di borik eh?
1: Alu, aku tengah fikir dia dah ki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keloja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama oto ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik. FM di 06.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeh neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Lawa, mi.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu watak pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

0: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

0: Ish, nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat geris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTN.
1: Yo everybody.
2: Lawa, Muyayong.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kehe main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.

bersama Koi dan Biro Tas Carta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, tambah dengan Gojit, lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingat, opomitia dan rakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, adi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bedoyo. Pak Natong ye, makin audio di komen do. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dalam program carta lagu-lagu Bedoyo.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai no limuti ti eh. Nya nang on, ya on ke timu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon ketia. Adi, itu ya, mau tanam contoh ada no.
0: Gorot baku ngojit musina ne. Liu, nya mu ni di bemakung baku ti ngojit musina di no ne. Adi.
1: Eh, mu ti bonang le dapot keto, mu trebati.
0: Eh, tunggang baku trebati ne ngak mu, ngak aku gong steering ti tia.
1: Agong sija, mu ma mu go ne, kuni ngak mu monu mu shoti ya kon kot, mu ne liya, mu ne palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tia, kaki ku guyu-guyu ponu loi, tonggon. Bunuku, nogu ke motote.
1: Bukan ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni he, soal apa le? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu eh. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai coba aku kelisen kau gigi pakai dogak berani ni. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di dori aku ni. Coti aku sih nasi diku. Nah, kena memang mesti mabuk. Nengah mesti dua temu kon ada tu. Ini dua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah mau tole mabuk bahaya.
3: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam talun ni. Betul mu Josh lagi mu nak.
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sini kena bukan aku dino ya. Depatut aku sadik aku jadang talun ti. Depatut kamu talun ti bukan aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Depatut ya nai oti anu ti.
1: Josh, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati ne?
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mu dia kiri nuk kuti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak ke
2: dalam. Aku buang buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajuk ke.
2: Dia mu puan ni yo. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki, kau dengar ani apa?
2: Tibi mau ningat binirat ti jarul gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si shot buat tu punya liat toko mana aku jawetin no,
2: mau mak sebarang sina doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka punya lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dah buka.
2: Aku tisbonar. Binilah hati. Dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Patut. Dole aku ingat kalau binilah hati ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, alu aku mau pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihal eh. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih hati esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, tu saya aku jual. Masih tonton aku tu ke kerin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dekali ke. Ganti itu timur ti.
1: Tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera. Iti rakah-rakah diwajib mu nunak eh.
2: Ini no?
1: Di bendera mu mak dah liuk. Mak dah totak. Mak dah kois. Paling pagu eh. Mak dah nuk tanak. Mu ni bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai ti. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi tebguna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa yo. Mak dah ya potot ti bas bersebak puah eh. Wat ino eh. Pak paling ni mak dah terbalik dah.
2: Okey. Okey pandai terbalik mai.

0: Sarawak Forestry Corporation SFC kingat daya ratus pasahar dong nyerang buai rubisi di kawasan sungi pada kap bengen sungi. Ingat adu-adu temitbat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kat nyejala arong sungi andu. Tak ada petak so dong nyerang buai kat tunda pergaturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai arut adi beke, grindung ada petak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan adi agi buai. Puan pasar akses tips atau seramat taru M kat dapat terus telefon SFC yang naik pengadu pun kah mitik turung. Jaga adepta kamit bat di atur seramata. Penyitayan ati so Sarawak Forestry Corporation.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Ani, katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obetek nekah. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekejap barek, sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Sekarang minta mo. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masang muto puat mu wong ade perembur simpang pasang si ganel mu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayah puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mau berparit dia na becek.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dengan tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama koi di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dalam sorga. Ngindi koi pengidip barak mandu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya adi koi. Mada koi, obuah psuba, pak pijuwa koi, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Koih mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat untuk ketubatan duiti. Tepat sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi di menu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepat sama, koi mitia geda ingan nyeboton merawak madis ayo koi. Dua dak su koir o dang penjagangan. Kaan bara pingoma madih koih diogi ondam. Koi mitia da ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak koih. Piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo da masak dang pingidip dengan raan. Koi mitia doh berdoa itih dan adotunak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo suo to nogstui tui. Amin.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Isan Isan. Sibung asik pun pun agak. Rimah ribun an dog jejaka di mendeka Rami Andu Malaysia 2026. Setakat tipuh jerbu hati ngera di ngatur Rami dog mite bedak saru persa aturan adi dog peruah bedak JPBN. Sarawak dog mien jadi turun yang ngatur sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Selamat Isan bisa mengaku Vic Mauloren dermaga Isan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Arong Rimah Ribun Andongnya Jaka Remendeka Rami Andong Malaysia 2026 Takah Kebangsaan Adi Redo Ngatur di Pusat Convention Bonyo Kuching BCCK Ngas Mengnem Anubran September Adi Re. Menteri Kerjaan Negeri Industri Kreatif Ngas Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Ngasawani, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg Dongnya Jaka Raymond Ka Ramiana. Ayah Kidanati lipas ngubah Udung Jatuan Kuasa Induk Penyita Andu Malaysia 2026 di Kuching. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil agi gesuap drum udungana pakai gaya online. Aktiviti beken adi redo ngatur beramangan Rami Andu Malaysia ina saman penyekiran Andu Malaysia di Pusat Dagang di Kuching so simeng neg semengnem Andu Bran September Majlis Kesyukuran Agama-Agama lain ngas semengpat Andu Bran ka Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek ngasih menerima anugerah September. Setakat anak setakat tipu jerbu Madinati, Dato' Sri Abdul Karim mitik ngera adi ngatur Rami bedak suaru persa ke Puan Penderang Bau adi dok peruah bedak jutan kuasa ngurus susah ong JPBN. Ayenang aktiviti dalam bangunan dapat dok ngatur nyumun biasa pak aktiviti sepak patut dok nangguh kambai indeks penyakit sebab IPU neg takah bahaya. Sungguh mana ayenang jerebu muh mupok teban susah kapita kerjaan media Sarawak rebesi soparat ka kiang pimedek pandemi saman program adi modok plan. Sopereg dog mite beda ada naik teda kerja kenai tungan terun ngana tu susah jerebu di Sarawak de rebis benak nekai teban susah tunduh penyihat saman aktiviti berang andu rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidanang, kerja pengenai tungan terun adi saman bedang spok depatu dognai neka susah jerebu mbah meting tiak. Beken soana ayah nang bitunda nga darurat jerebu adi medokaga beda yang diputuan agong di Gadung Serian dan ratus dog mite beda adu-adu berjaga-jaga kapakai tutu andungnya bebak kembai ngera di kasapa. Dato' Insinyur Yusof Kidanati ripas kuka program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis adi dog ngatur di Sarike. Sedenana Dato' Insinyur Yusof Kidanang 1,000 so kawasan Parlimen Tanjung Manis mebian lesen motosikal B2 so program bantuan lesen memandu kelas B2 ana. Ayenang inisiatif ana ina yang ingin peluang kangera adi bian penyedap penisit bian lesen sian ngera dapat metak kerja ka naik urusan nga agensi perita. Beken soana ayah nang penyipuan pasar undang-undang, aran raya adi dokidaan tipu program mana, rek dapat bedak ngera adi tembit lesen, teban motosikal nga puno hemah saman tanggungjawab. Dato' Insinyur Yusof menegah kingat ngera adi suap program mana, bedak ada sara guna penyekina program mana, ka suap drum aktiviti lumba haram, puan ka tede aktiviti bahaya adi beken.

Pijudinge ngaga perak aktiviti di kawasan projek adi diri bok kuasa opis kejaraya JKR Sarawak di Serian dapat dok piju. Sungguh mana pengarah JKR Sarawak Dato Dr. Kasidi Morris Kidanang so perak berguna tunda aturan saman rakah berjaga-jaga adi patut. Ayenang kontraktor perunding saman ngira adi nyerja di kawasan projek dok mite beda adu-adu pon penerang adi bau adi dok peruah beda jatuan kuasa nguruh susaong JPBN Sarawak. Beken soana, ngera dok mitege beda tembit bad di atu seramat nga penyihat tipu ngera nyerja. Sarawak medok mien jadi turun yang ngatur sidang kemunca AI Global Perikatan Inovasi, Teknologi dan Perkhidmatan Dunia WITSA 2027 di Kuching. Pegawai pengubah pegawai eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Dato' Sudarnoto Osman Kidanang program mana beramah dok ngatur ngah sidang ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEC 2027. Ayenang pimen ana kirenang Sarawak sawak mujur drem pitak digital ngah pelaburan ka program mana reja diatak yang nyejawit ratau ASEAN ngah komuniti AI antarabangsa. Kuching dok mien jadi turun yang ngatur program mana ripas Sarawak sian dua anugerah AI Global WITSA yang kategori dasar awam ngah pelaburan tipu sidang kemunca 2026 di Taipei, Taiwan, Bobo Hati. Ayenang, kembali berhati Sarawak sepakai teknologi ada, Madin Sarawak mehjo mujur ka meret ka fasa nai teknologi nimun grid AI penekanan ngah AI berdaulat. Miri piju temegah jadi turun yang ngatur sukan antarabangsa so Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Gapit Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sebastian Tingki Danang atiga kirenang Miri mendapat nyidia pemuda adi takahai sama dengan takah antarabangsa. Ayenang Lita Velo Solution Pump Track di Taman Bulatan rejadi terun yang kelayakan rasmi sebayu dika UCI Pump Track World Championship. Rais Adi Rekswa Drem Sukanana Inasaman Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand dan Australia. Bekan so nyidia peluang yang suak bertanding di World Championship Final di Beijing yang kategori Elite Men and Elite Women. Kecohanan-ana menagah inah yang pinandang Miri adi jadi terun yang meret ke Sarawak Sotura Utara. Kawasan Ulu Sekerang dapat dok nyekembang jadi terun yang demi merawat yang ngera adi rindu tinggal penyikaya abang turun. Sungguh mana ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Ginkoi Kidanang, kerja pengenai bedak kena dinge infrastruktur Nimun Aran Balak, guna dok nelayan bedak kena dinge penyejawit rakyat digina yang deras dinge penyekembang ekonomi ngera. Ngana ayenang para pengubak masyarakat ngak ketua kaum KMKK berguna benar kanu penurang ngera dalam jadi penyejawit diasah perintah ngak komuniti ngana tu penyeguna rakyat dapat dok kidaan ngak rebis ngasi. Roy Angau Kidanati tipu kuka bengkel negap dinge penurang ketua kaum ngak JKKK adi dok ngatur di rumah Karin Gerambong nangga menjuau Ulu Sekerang di Lubuk Antu. Ngaku kemas segaku di bahasa pun-pun ni. Rima ribun andongnya jaka remendeka Rami Anu Malaysia 2026. Seteket tipu jerebu hati ngera adi ngatur Rami dok bitik bedak seraru persa aturan adi dok peruah bedak JPBN. Sarawak dok mien jadi turun yang ngatur sidang kemunca AI Global WITSA 2027. Ngana hati aragah dedok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Sama isaisan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu desok Tonio Spoci lagu selalu gaun Arab nang ingat sentiasa sihat Greenas di pagi itu ya di pagi on minggu nomor 12 PRI 2026. Ya pagi ti ingat bersama dua DJ ini dan segmen Makat Krimuhas sepuku nom pagi no puku PRI pagi itu tiya. Arab nang ingat sama-sama gerak bersama dua ke pagi ti. Saat pengkumpulan itu saran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.9 megasok Kuching 2.0.2 megasok Serian. Serian ingat dapat ngojit di radio ingat dapat geh ngojit saran itu di RTM Klik ingat klik di bagian radio do pilih radio YFM Bidayo ingat dapat geh ngojit saran itu so Facebook YFM Bidayo kano ingat dapat bikusi info ngin salam domitek lagu de suka ingan ada aku main di radio tak ya. Arab nang bala ingan jadi pengujit setia radio YFM Bidayo.

Ya sebab ya tak Murad segmen atau ingat dia susun program segmen Makan Kerbau Khas dan pukul 7 pagi. Okey, abang pakai Sina Bukar Sadong. Muka ino dan pukul 7 setengah pagi. Kau dah dibiasa lagi. Abar pakai Sina Bau. Lepas no report ke yang dulu. The Meet se-email Jabatan Meteorologi Malaysia. Lebih kurang 6 pukul 7.45 pagi itu tiap. Aku dah dibiasa nak pukul moi pagi ogi program Aran Pimudip. Lepas itu sambung lagi hiburan do info. Ya pagi ti mau pagi onu minggu. Aku pun anang buku balengan demo somokat pagi ti. Mungkin ogi kebalengan de jurah serapan pagi ti. Selamat serapan dulu para ingan ya. Ya pagi ti pagi ada minggu mak kombut dismayang ya. Yo jato beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngidi aku san ingan si bayu to ngajit apa pukul ju pagi. Atau beribu dia dua lagu desok Via Mila bisa madu Andrew Cree lagu Bukan Nu Diri.

0: nyanyi bajalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mage komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beladi meno tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Mengatri Muhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama. Pukul 7 berpagi.

Kopi Silung Agah. Aktiviti Detapak Projek Opis Kejaraya JKR Sarawak Deserian Buleh Dok Pisilung Tistegal Agah Dabi Media Jutankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Pasal Jerebu di kawasan ti. Pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. KCD Morris Pidaan semua pihak mesti ngajak atur dengan langkah-langkah ngampeng dengan penyihat di tinatap. Kontraktor, perunding serta inya de kerja de tapak projek. Dok sungka gagit negaraan semasa dengan pitayun. Pitaya aspek penyelamat dengan penyihat wang timpuh kerja. Nambah menang penyelamat dengan penyihat inya de kerja jaji pikara de perlu dok tinaya. Pidanti dabi Facebook JKR Sarawak. Sarawak dok pilih jaji tuan rumah kudung kemuncak AI Global Perikatan Inovasi Teknologi dengan Perkhidmatan Dunia WITSA 2027 de Kuching. Kudung timegati Iratuna berendu dengan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2027. Ti sekaligus pitengah pikungang digital serta potensi pelabur negeri de makin tegap. Pembadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Abim Idia Pidaan kudung ti era jaji jematan biguna ngubung rantau ASEAN dengan komuniti AI encabangsa. Milih Kuching seninca dok sukong bedak kejayaan Sarawak ngempuk dua anugerah AI Global WITSA dede kategori dasar awam dengan pelaburan Wang Kudung Kemuncak edisi 2026 de Taipei, Taiwan, bau-bau ti. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Datuk Sudanoto Osman menang, Sarawak itina bergerak mesu fasa semina nerima minan teknologi neg fasa kedah teknologi tempatan. Tiki berat megau model grid AI penekanan serta keupaya AI berdaulat deminan keperluan tempatan kerjasama masudingan enca bangsa. Profil Miri jaji tempat sukan enca bangsa terus doktrin negap minan penganjuran Velo Solutions UCI Pumptrack World Championships Qualifier Miri Malaysia 2006. Gapit Menteri Penemi, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang pikarati pitengah Miri dapat nyedia pikakas debi taraf dunia. Nepidaan, Litar Velo Solutions Pumptrack de Taman Bulatan semina netunah de komuniti tempatan itina jaji tempat kelayakan rasmi neg UCI Pumptrack World Championships. Kejohanan dua nuti nyini peluma mesu Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia dengan kudu-kudu negara de beken. Selain nyedia tiket neg World Championships Final di Beijing, dede kategori Elite Men dengan Elite Women, kejohanan tipen Peregah Miri, jaji Jikan Merut neg Utara Sarawak, menyewa pimaan dengan kraftengan tempatan. Kawasan Ulu Sekerang ada potensi bahas dok pinancang jaji tempat pinemi deminan asas Uhong Terun. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi menang langkah pidato taraf jeran bahas kiberut jeran balak jaji jeran bahas inya kampung perlu dok jukon perhati hasna tinan pidato accessibility. Menipun ti perlu pidato pikakas asas mengpikatu taraf jeran balak dan ngeket ekonomi setempat. Nepidaan Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK perlu main peranan jaji jematan anca perintah dengan komuniti dan ngeket sektor pinemi serta keperluan rakyat dapat tujukan secara berkesan. Pidanti dan Majlis Pengerasmi bengkel memperkasakan peranan Ketua Kaum dengan Jawatankuasa Kemajuan dengan Penyelamat Kampung JKKK di rumah Karin Geramong Nangga Menjuau Ulu Sekerang Lubuk Antu.

0: tinan nga masaga puun na binatya bau. Rima ribu pengunjung jangka meneg nyambut anu Malaysia 2026. Jerebu penganyur acara di Sarawak sungka gagit dengan pengatur JPBN. Sarawak dok pilih jaji tuan rumah kudung kemunca AI Global Witsa 2027. Ketia agah YFM Bidaya susun beda Ratna Saimin dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Anu tinggal suat 2019 Muhammad Elias Mokhtar talipuan ka dok ngatet ngaden Pak Matlop dinaan adik kakak tulisan Jawi nga pesara guru tinge ong dirmin i di Semerah Batu Pahat Johor. Bidau adi bi umur 76 sewa kebus ripas 2 andu Sungai Peras. Pak Matlop adi dok beranak nga rima anu berenculai suat semangperi taro proju ina individu adi bertanggungjawab kakak tulisan Jawi deris ati. Bidu perwah herbis so 20 den buk panduan adi ngajar tulisan Jawi ngarepis 100 novel pimiang anak-anak saman skrip drama. Kedak karya bidu agi inah mari berfikir derem utusan kanak-kanak taman kanak-kanak nga ruangan pelajar derem mingguan Malaysia ruangan pembaca muda derem utusan Melayu nga pintar Jawi derem berita minggu. Bidu umbah dok setu jadi pengubah unit pendidikan Jawi iat utusan Melayu ngajadi perunding adi dok setu beda Dewan Bahasa dan Pustaka tipuh gubal ejaan Jawi adi bauh. Anu tidum sejarah dok seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, nanti temu sama-sama berhibur dua lagu desok Tony Peace Band. Lagu Napeh-Napeh Alap Nang Ingan Teribu Rami. Bersama doku pagi ti dan segmen Market Kelmuhas. Nuam Onobran Peri 2020 Nuam.

Ya, di kawasan Datuk Adin masih ogi jerebu ya. Ya, duduk palingan dia di luah kisopa, ya di semayang ke. Ya, di pasar ke. Ya, di daki-daki tempat dengan ya di mak kombut pakai tutu boba dua inung ya. Dengan tu jaga pinihat poronggonan tu. Ya, mak kombut ke, nuak pi masak bogo-bogo. Sa sukup in mas pin danggo nanto yo.

dudang berlogak iti otak. Obo jaman nai tabun tibuka yo disah jera na nai opui disah jera nyau umoh ke oni ke sebab eh semua ingan nai tabun tibuka ingan obo ingan dapat obo tindakan undang-undang yo ingan dapat obo denda idoh robi RM100,000 atau penjara 5 sawak atau sok dua-dua dua denda idoh robi RM1,000 ni onu saan keserahan di seterusnya.

Ya, terima kasih. Jenny Lelon. Demo Gib Semar 2 ke pagi di dalam segmen Market Kelemuhas. Gilbert Wilson. Yonang, selamat berpagi DJ. Selamat bertugas. Selamat hari minggu. Yonang, have a great day. Nah. During kebaikan nang salam, selamat pagi, selamat bertugas duduk DJ di Konti. Selamat pagi duduk peminat setia YFM, Bidayuh Persatuan Peminat Seni Muzik Bidayuh Kuching. Yonang salam damai. A blessed Sunday morning to everyone. Nah. Yo jato sama beribu lagi dua lagu. Demongi dia aku saningan. Lagu The Sok The Steel. Rahayu Kurnia. Lagu Jobong di Muus Bahi Tok Ngajit Abar pukul Jus tengah pagi. Dia pakai dialek about jagoi. Jat sama-sama berhibur.

Sebengah semuti pun abar. 5,000 nya angin jaka nogkang rami ngilamat onu Malaysia 2022. Jerebu nya ada ngatur acara di Sarawak abah media dak nuna panduan JPBN. Sarawak abah pilih jadi tuan rumah sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Selamat pagi bersama Dr. Nijia Monda, apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Kira 5,000 yang anggi jaka nogkang rami ngeramat oleh Malaysia 2026 takah kebangsaan di pusat convention Borneo Kuching BCCK dan Semong Nuam oleh bulan periti. Menteri Kerajaanomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang, daya andok geh kang rami ino, yoh leh, yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tumpen Sri, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar doh sawana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim doh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tongi Jaka, ya andok geh, yoh sebut tinitih nuduk media, seropas ngubak udung, jawatan kuasa induk sambutan, Hari Malaysia 2026 di Kuching, dua de Ogi Suak, Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fazil secara online. Luas anu pitanga Brahma dua anu Malaysia, ya abang ngatur, dini pusat mini barang di Kuching, tajo smong, nog, smong nuam on bulan priiti. Sementara Majlis ngin terima kasih, da agama-agama de Bokon, ya abang ngatur, dang semong pat on bulan prii bituna dak majlis ngin terima kasih di Masjid Jamek Negeri Sarawak dang semong limo on bulan prii. Nyatuak hadapokon nya ada naik acara di Sarawak obah media dak sentiasa nuna panduan dua pinorang bau sok jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak bituna dua keadaan jerebu di negeri te. Menteri Kerajaanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sobat nang sibayuh ngatur aktiviti di luar mesti periksa dio indeks pencemar udara IPU. Acara dan bangunan dapat obah ngatur nunak keadaan paksaan aktiviti di kawasan terbuka perlu nangguh atau batal sekira IPU ditakah bahaya. Inoh nganya ajaga penyihat doh pingramat ratus di Bogor. Dan masa di sama, yonang keadaan jerebu adin tajoh ngin pasas nuduk sektor Kerajaanomi Negeri Amote desogi kiang pinomi doh acara doh buah plan. So pihak pemerintah dak perlu kerja naik opoi secara dibuka. Iti ngan ajaman keadaan jerebu di Sarawak makin tobar dua ngin pasas nuduk penjihat dua aktiviti birang kondu ratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab sebut nang kerja naik opoi morot bayan nyawuh umang mesti oboh piro nog jerebu modoi. Yonang lakah berjaga-jaga mesti bernama seropas pimagah darurat jerebu di bahagian Serian dak yang di Pertuan Agong. Yonang kerajaannya umang atau turun secara terbuka mesti oboh nangguh dia nog keadaan mo pagu. Yotong sibaya geratus di Bogor pakai tutu inung doboba di luar bori nganya anggurang risiko onam. Ya sebeniti nudu media seropas tajuh program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Sarike. Seribu semongpat berserta sok Parlimen Tanjung Manis adin mok soon lesen motosika kelas B2 desah nyurusu program bantuan lesen memandu. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab sebenang lakah inoh nganya aturung kaban desit pingidapode sadapod odikari kroja ngatur urusan dua agensi perita dua karik pingidapod rawang.
Yo nang undang-undang orang raya dok buah ngajar dan program ino yo dak peserta tebah moto dengan tanggungjawab dok nakit-nakit dang orang. Reban ino peserta abah sebaya sak die salah pakai lesen ino kodak suap beluma haram atau aktiviti di bahaya. Kita bu dua abar. Kerja di tapak projek diribu opis kerja raya JKR Sarawak di Serian dapat obah kita bu. Ina berdena dua penerang media dan buah peluah dak jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS bikait keadaan jerebu di kawasan ino. Pengarah JKR Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris Sungmono mitiak suap pihak nunak rakah pingramat dua penyihat doboh notap. Kontraktor perundeng dua pikroja di tapak projek oboh mitiak dak sentiasa perhati keadaan jerebu doh jaga pingramat bayar penyihat tipuh kroja. Yo nama pingramat dua penyihat pikroja sentiasa oboh ngin pingidio. Yo subordinate dang di pinorang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak oba pilih jadi tuan rumah sidang kemuncak AI Global Perikatan Inovasi Teknologi Dua Perkhidmatan Dunia WITSA 2027 di Kuching. Udung Ayu Inoh yang oba ngatur sama-sama dua udung ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2027. Ino pikiran pikungang negeri dan keupayaan digital dua kerajaan mudar dan makin maju. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dan di penerang sebenang udung itih yang nyambung negara-negara ASEAN dua komuniti AI antarabangsa. Kuching berpilih sebab Sarawak memenang dua anugerah AI Global WITSA saat kategori dasar awam dua pelaburan dan sidang kemuncak edisi 2026 di Taipei, Taiwan, bau-bau iti. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Dato' Sudarnoto Osman sobenang Sarawak adin yak bitukar sok pakai teknologi kang fasa naik teknologi tempatan antara kakak grid AI token digital dua sovereign AI nuna pimbitiak tempatan dua kerjasama antara bangsa. Miri makin oboh piruh jadi destinasi sukan antarabangsa ngerusuk Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Gapit Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persamaan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu sebenang bitanding ino pikiran miri kungang sedia pemuda sukan takah dunia. Yonang Lita Velo Solution Pump Track di Taman Bulatan de asale oboh kakak 100 adin mau jadi tempat rasmi sun final UCI Pump Track World Championship. Bitanding duandu ino gupul peserta so Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia dan kudu-kudu negara di Bokon. Luas sedia tiket Keyword Championship Final di Beijing saat kategori Elite Men dua Elite Women bertanding inoh tong piraku miri jadi tiba morot utara Sarawak pakai pinguman dua kraftongan tempatan dua buah jua. Kawasan Ulus Kerangkungang Obok Kakat dua jadi destinasi kerja nomi abong turun. Pak kawasan ino mesti namah dak pagu pimudah infrastruktur. Koda orang balak, nganya api doras ekonomi ratus. Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Ginkoi sebenang, orang raya morat bayak orang balak dobo pakai dak ratus, perlu obah namah dak pagu. Sabara dimuno sonang yak ponu duh nok ki kawasan ino. Ruban ino, yo mitak ketua masyarakat duh ketua kaum KMKK
jadi penyambung Osah Perintah 200 dan Api Doras Krojanomi, Dosa Perintah dapat ngin pinurung duduk rakyat. Ya subordinati dan Majlis Pitajoh Bengker memperkasakan peranan Ketua Kaum Doh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di rumah Karin Gerambong nanga menjual ulus kerang lubuk antu. Ngan ku ngemas sabar kebasa bau pun-puna. 5,000 nya angi jaka nogang rami ngiramat on Malaysia 2022. Jerebu nya ada ngatur acara di Sarawak obah media dak nuna panduan JPBN. Sarawak berpilih jadi tuan rumah sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Ada berhenti sejak abang dibawa nyusun dak Ratna Saimin dibawa nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

Ya, lagu joget Glinas aku Glinas ingan lagu de so semua Glinas ya. Harap nang ingan sihat Glinas sija di pagi ti, harap ingan terhibur bersama do ke pagi ti dan segmen makat krimohas. Ya, ada lagi buku si info report yang ngono de mitso imej jabatan meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuak kesasap ke ujuk pagi nom ada berampri 2026. Angenau pagi ti ogi jerebu di Kuching serian semerahan Sri Aman betong seri ke muka sibu bintulu kapit miri 2 limbang. Angenau sengumi ngecekak ogi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching Sri Aman betong seri ke muka kapit bintulu miri 2 limbang jerebu di serian semerahan sibu. Sebab yupso barat daya pelaju semong nog 20 km sejam. Laut bergelombang 0.5 nog ni 0.0 meter. So sekitar 24 nog taruh 25 derajat Celsius. Yang ada report geng dari Metro Email Jabatan Meteorologi Malaysia, pitu ismong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesan sepeku juk pagi nuam oda bulan peri 2026. Ya, terima kasih Wellington Amai di mogi bersama aku pagi ini dan segmen Makat Kermahas. Yang nang salam, selamat berpagi semua. Yang nang Tuhan memberkati kita semua. Yang nang guys, selamat pagi DJ. Semua pikaping setia radio YFM dari serta fan club semua gelinas. Hashtag pray for Borneo. Anit-anit nang selamat berpagi anu minggu YFM dengan lagi bala geng awah, Aina.

Yuk catat berhibur lagi dua lagu seterusnya. Sebab itu ngocit program Aranti Mudip. Pukur moih pagi titia. Ajak sama berhibur diok dua lagu desa. Dia jekan band. Lagu Cinta Nomor Ndi.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Rodang duak sodang ku pakinoh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah mo tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di bemakung bak ku ti ngujit mo sinane no. Ne, hadi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati ni nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong sija, mo ma mo go ne. Kuni nga mo, mo nu mo syoti ya kono kot. Mo na liat, mo na palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuh ku, nogu gak mau tati.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni he, soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu eh, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mula saya munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai terima aku Kristen ku gigi pakai dogak berani nang. Kamu mama, ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasi adikku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Nih tua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor temabuk. Bahaya.
3: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
4: Salam ke Sobrug. Tepatnya berkat Sobrug tak. Rebis-rebis si dari program Aran Nudib. Ia dan mengerti. Aku, Reben Jonin Libar, so gereja yang liken. Beda apa dengar dengan Sobrug tak. Tepatnya berkat Sobrug. Jadi, ngatak pejuu program mati. Atau pejuu ia ngak nyanyi.